0: ketika bisa ada potensi awan yang bisa disemai sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya ya, dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
2: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
7: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
2: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
8: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setio Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japenan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grombel, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi
17: saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi-informasi seputar Cirebon akan Rian hadirkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pendengar, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU dinilai memiliki peran strategis membantu pemerintah memastikan seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib, mulai dari persiapan keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke tanah air. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon, Haji Mualim Tamim MAG, saat menghadiri pengukuhan pengurus perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh PFK KBIUH ataupun KBIHU Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon pada Jumat 21 Agustus lalu. Menurutnya, keberadaan KBIHU sangat membantu pemerintah dalam mendampingi dan mengordinasikan jemaah selama proses penyelenggaraan haji. Ia mengungkapkan, tingkat kepuasan jemaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 mencapai 99,4%. Tingginya angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan haji telah berjalan dengan baik. Kita masih di Cirebon pagi ini hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mendadak buyang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang ke

Pendengar, ketika asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti suatu wilayah, hal yang tidak bisa dihindari adalah udara menjadi pengap, jarak pandang berkurang, dan bau asap yang juga menyengat. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin hanya terasa tidak nyaman. Tenggorokan pun mulai gatal, mata perih, ataupun juga batuk-batuk. Masalahnya, yang terhirup bukan sekadar asap yang terlihat oleh mata. Ada berbagai partikel dan zat kimia di dalamnya yang bisa ikut masuk saat kita bernapas. Semakin lama dan semakin tinggi paparannya, semakin besar pula dampaknya bagi saluran pernapasan. Ya pendengar, asap kebakaran bukan hanya kumpulan debu atau abu saja, tapi Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyebut asap kebakaran sebagai campuran berbagai polutan seperti PM2.5, PM10, partikel ultrahalus, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, hingga senyawa kimia seperti polycyclic aromatic hydrocarbons atau PAHS dan sejumlah logam beracun. Salah satu yang paling perlu diperhatikan adalah PM2.5. Partikel ini ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. WHO juga mencatat sekitar 90% massa partikel yang dilepaskan dari kebakaran berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil, karena ukurannya kecil, PM2.5 bisa ikut terhirup dan masuk jauh ke dalam paru-paru. Dampaknya cukup riskan, pendengar, karena asap karhutla ini walaupun tidak membuat seseorang terkena ISPA, tapi tetap akan berpengaruh pada kesehatan jangka panjang. Jantung terutama menjadi salah satu organ yang paling terdampak. Menukil laman Environmental Protection Agency atau EPA dari Amerika Serikat, peradangan yang mulanya terjadi di paru-paru bisa menghasilkan mediator inflamasi yang masuk ke sirkulasi sistemik. Partikel juga bisa berpindah dari paru-paru ke dalam peredaran darah.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: waktunya nongkrong ya. Kalau kita berbicara soal nongkrong, terlebih tempat nongkrongnya ya, hari masa sekarang ini atau hari-hari sekarang ini, tempat nongkrong ini tidak sebatas kafe dengan meja dan kursi. Di beberapa kota, kawasan yang menggabungkan kuliner, belanja, hiburan, ruang terbuka, hingga berbagai aktivitas sosial mulai jadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu di tempat nongkrong. Orang datang bukan selalu karena punya keperluan tertentu. Sebagian mungkin cuma pengen makan, atau mungkin ketemuan sama teman-teman, atau bekerja dari luar rumah, cari suasana baru, atau mungkin sekadar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang spesifik. Nah, dengan perubahan ini membuat tempat nongkrong berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Satu kawasan bahkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus. Bisa sarapan di situ, bisa kerja dari kafe ya atau kedai kopi, makan siang di situ, berbelanja, atau mungkin bertemu dengan teman-teman, atau mungkin menikmati kuliner pada malam hari tanpa harus berpindah terlalu jauh. Fenomena ini membuat pengelola kawasan mulai memperhatikan pengalaman pengunjung. Selain menyediakan tempat usaha, kawasan dirancang dengan akses yang mudah, area terbuka, ruang duduk, pilihan kuliner yang juga beragam, hingga aktivitas yang dapat membuat pengunjung bertahan lebih lama. Mengutip dari World Happiness Report, kafe, taman, perpustakaan, atau ruang publik lainnya, ini ternyata dapat berfungsi sebagai third place atau tempat ketiga, selama memiliki suasana yang membuat orang nyaman untuk betah berlama-lama di situ. Karena itulah pengalaman berada di sebuah kawasan kini menjadi sama pentingnya dengan aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan tersebut. Perubahan ini terlihat dari semakin banyaknya kawasan yang menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utama, tetapi tidak berhenti pada aktivitas makan saja. Di Cirebon juga banyak sekali spot-spot yang bisa kita pergunakan untuk nongkrong ya, bisa menghabiskan waktu berlama-lama, dan bisa mungkin dengan berbagai aktivitas lain di dalamnya, seperti bertemu dengan teman-teman atau mungkin mencicipi kuliner yang ada. Nah, hari Minggu ini sepertinya hari yang tepat untuk Anda bisa menghabiskan waktu di luar rumah dengan orang-orang tersayang Anda untuk mencari suasana baru setelah hampir satu minggu ataupun dari Senin sampai Sabtu Anda di cukup penat dengan aktivitas yang dijalani sehari-hari.
1: Kenapa?
2: Yang intinya bermain.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Iya, jadi kita ke bangkai aja yuk.

0: Adama, yuk pulang yuk. Ayo. Aduh, mau pulang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek

0: Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pemiskinan koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, HAM dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, berita pemanggilan sidang ditujukan kepada saudara Zainal Abidin bin Muhammad Resad dengan alamat terakhir di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 11 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Komariah binti Omoni sebagai pemohon melawan Zainal Abidin bin Muhammad Resad sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Dan selanjutnya juga ada berita kehilangan STNK atas nama Yanti yang telah hilang ataupun telah hilang satu buah STNK atas nama Yanti nomor polisi E5610IC merek Honda berwarna putih tahun 2013 nomor rangka MH31KP001 DK286344 dengan nomor mesin 1KP284616. Barang tersebut hilang pada hari Minggu 11 Januari 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat di wilayah Kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Yanti. Alamat di Blok Pesantren, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan, terima kasih.
1: Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, dan bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sarapan jadi rutinitas untuk memenuhi kebutuhan energi anak sebelum memulai aktivitas. Oleh karena itu pendengar, pilihan makanan yang tepat bisa membantu anak lebih berkonsentrasi dalam menjalani kegiatannya. Dan dikutip dari laman UC Health, ada beberapa menu sarapan agar anak fokus yang mungkin bisa kita coba di rumah. Yang pertama adalah telur dan roti gandum. Ini telur sendiri merupakan sumber protein yang praktis untuk sarapan. Orang tua bisa membuat telur orak-arik, telur rebus, atau sandwich telur dengan roti gandum. Agar lebih lengkap, tambahkan keju irisan tomat, paprika, atau sayuran lain yang disukai oleh anak. Kedua, kita bisa membuat smoothie buah dan juga yogurt. Ini kalau mungkin ada beberapa anak yang sulit makan banyak di pagi hari, smoothie dapat menjadi alternatif yang mudah dikonsumsi. Campurkan buah seperti pisang atau stroberi dengan Greek yogurt atau susu. Yang ketiga, kita bisa mencoba oatmeal dengan buah dan juga kacang. Kita juga yang keempat bisa membuat burrito telur sayur. Yang kelima, kita bisa membuat pancake atau waffle. Keenam, perfect yogurt dengan buah. Dan yang ketujuh, roti gandum dengan selai kacang. Nah, itulah menu sarapan agar anak fokus untuk mendukung kesiapan anak menjalani aktivitas sepanjang hari. Orang tua tidak perlu memaksakan menu tertentu selama makanan yang diberikan tetap bernutrisi dan sesuai dengan selera anak.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, berita pemanggilan sidang ditujukan kepada Saudara Zainal Abidin bin Muhammad Resad, alamat terakhir di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 11 garis miring PDT titik G titik garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Komariah binti Omoni sebagai pemohon melawan Zainal Abidin bin Muhammad Resad sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dari pukul 5 tadi, dan setelah ini akan ada Rina yang akan menemani Anda di sajian Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Home Sweet Loan menyuguhkan dinamika kehidupan bedengah perkotaan dengan humor yang menyentuh. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca akan diajak merenungkan nilai-nilai persahabatan dan harapan di tengah kesulitan. Kisah ini membawa kita ke dalam kehidupan empat sahabat, Kaluna, Tanisa, Kamamia, dan Danan, yang berjuang mewujudkan impian memiliki rumah di Jakarta. Dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesulitan keuangan hingga tekanan sosial, mereka menunjukkan keberanian dan ketahanan yang menginspirasi. Menariknya, buku berjudul Home Sweet Loan ini kemudian diadaptasi menjadi film layar lebar yang diproduksi oleh Christian Emmanuel dengan skenario ditulis oleh Sabrina Rosele Kalanji dan Widya Aprianti. Sebelum menyaksikan filmnya, alangkah lebih baik jika Anda membaca novel ini terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam tentang cerita dan karakter tokohnya.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik.
3: Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Siang, wah terdengar suaranya ya. Dan selamat siang juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Kali ini senang rasanya Karina menemani adik-adik untuk program Idola edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang tentunya kesempatan siang hari ini Karina tidak sendirian ya. Dan untuk Idola kali ini dengan tema kisah inspiratif si mental juara bersama murid dari Sempoa Sip TC Pekalipan terdepan. Dan langsung aja kita akan kenalan terlebih dahulu nih. Halo semuanya, semangat?
5: Semangat.
2: Boleh kenalin dulu nih siapa namanya nih?
6: Dari sebelah sana dulu.
2: Oke, dari sebelah mana nih? Sebelah.
6: Dari Asyaka.
2: Asyaka, boleh kenalan? Namanya siapa?
7: Lendro.
2: Kelas berapa? Kelas berapa, Adik?
7: TKB.
2: TKB. Semangat. Dan selanjutnya ada siapa ini?
8: Nama saya Savana Madaris Anugrah.
2: Kelas berapa?
8: Kelas 2.
2: Kelas 2. Oke, dan yang terakhir
9: Xavier Yosonchan.
2: Kelas berapa?
9: 4 SD.
2: Kelas 4 SD. Dan selain ada Asyaka, ada Savana, ada Xavier, ada juga nih Miss pendampingnya, ada Miss Lia. Halo,
10: halo
2: Miss Lia.
10: Ya.
2: Apa kabar untuk siang hari ini?
10: Iya, baik, baik.
2: Baik ya, semuanya kompak, warnanya kuning-kuning. Ih, lucu deh. Jadi pengen pengen punya.
10: Biar semangat ya.
2: Biar
10: warnanya
2: semangat
10: ini ya.
2: Oke deh. Oke, kalau di rumah biasanya jam-jam segini pada ngapain nih?
8: Kalau Savana
2: nonton TV. Kalau Asyaka ngapain di rumah jam
7: makan.
2: Segini? Makan. Sukanya apa makannya? Makannya apa?
7: Daging.
2: Daging. Oke, Xavier biasanya ngapain?
9: Nonton TV.
2: Nonton TV juga ya? Nggak main game?
9: Ya, kadang.
2: Kadang? Oke ya. Dan adik-adik, mungkin adik-adik di rumah pernah mendengar istilah sempoa. Nah, sempoa ini merupakan alat bantu berhitung yang punya ciri khas ya. Ada bulatan-bulatan kecil seperti itu yang bisa membantu kita belajar angka dengan cara yang menyenangkan ya. Tapi belajar sempoa ini bukan hanya soal bisa berhitung cepat saja ya. Dari sempoa itu kita bisa belajar fokus, teliti, berani, mencoba berhitung cepat juga, disiplin, dan tentu yang terakhir pantang menyerah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Xavier, Savana, ada Asyaka juga, ada Miss Lia juga untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kalau misalnya Kak Rina mau tanya nih ya, boleh nih siapa aja yang mau jawab duluan ya. Selain tadi sudah perkenalan, kapan nih pertama kali mengenal sempoa?
3: Ayo, siapa? Coba, Safier, boleh jawab.
9: 2021.
3: Itu awalnya gimana?
9: Awalnya lupa sih.
3: Lupa. Safier, dikenalin sama mama atau pengen les sama Pak Wasdi?
9: Dikenalin sama mama.
3: Oh, terus mama bilangnya gimana sama Safier?
9: Bilangnya sih
6: Les sempua
9: tuh bagus.
3: Bagus. Terus pas dijalani seru gak?
9: Seru.
3: Pusing gak?
9: Enggak.
3: Seru, seseru itu emang?
9: Iya sih.
3: Oh iya, kalau Safana gimana?
8: 2023.
3: Oh, ternyata lama juga ya. Itu awalnya gimana kalau Safana?
8: Awalnya ngikutin kakak.
3: Ikutan kakak juga ya. Halo, masih di sini? Nggak usah takut-takut ya untuk Asyaka ya. Oke, Kak Rina, lihat e-player itu sudah pada pegang piala. Nah, boleh diceritain dong kalau Asyaka juara berapa, dapat piala apa, bisa diceritain lombanya yang dipegang di e-player ini, pegang juara apa ini, Miss? Mungkin bisa di
6: ini kok, lomba apa kok?
7: Bobnas.
3: Oke, itu juara berapa?
7: 2.
3: Wih, keren. Mungkin Miss Lia bisa kasih tahu ini ajangnya apa, kapan gitu?
6: Iya, ini adalah ajang lomba nasional. Mm-hmm. Jadi lomba ini adalah lomba dari awal, biasanya kita ada kualifikasi daerah dulu. Mm-hmm. Dan kualifikasi daerah gitu, siapa yang bisa maju, yang terpilih gitu. Mm-hmm. Yang nanti kita ikut lomba nasional, namanya Best of the Best. Okay. Student nasional. Jadi pesertanya itu seluruh Indonesia dari berbagai kota. Kebetulan kemarin kita lombanya di ini di mana?
7: Batam.
3: Oh, jauh.
6: Kita ke Batam ya.
3: Ceritain dong. Boleh Arsyaka ceritain lombanya kayak gimana di sana, seru? Lombanya gimana di sana?
6: Lombanya
3: seru. Deg-degan enggak waktu ikut lomba?
7: Enggak.
3: Oh, udah latihan ya?
7: Udah.
3: Latihannya berapa lama buat ikut lombanya? Seminggu saja.
6: Banyak ya.
3: Mungkin Miss Lia bisa ini jelaskan.
6: Iya, kalau latihan kan kita memfasilitasi latihan di training center ya, gitu, setiap hari kapan memang anak ada waktu di luar jam lesnya gitu.
3: Okay.
6: Kalau kira-kira jadwal sekolahnya nggak padat, kira-kira ini kita siapkan latihan.
3: Oke, okay. Miss Lia mungkin bisa mendekat ke mic ya biar suaranya lebih terdengar.
6: Oke.
3: Safier ya. Oke, okay, Safier kayaknya nggak sabar nih buat cerita kalau Safier memegang trofi ini juara berapa nih?
9: 2.
3: Juara 2 juga. Oke, yang mana?
6: Pialanya ini.
3: Oke, itu lomba apa itu, Miss?
9: Ayama.
3: Apa nih perbedaannya, Miss?
6: Perbedaannya kalau ini ajangnya internasional. Kalau tadi kan nasional. Jadi ini perwakilan dari Indonesia dan kebetulan dari Cirebon ini satu nih dari training center Tes Pekalipan.
3: Gitu. Jadi keren ya. Banget. Safier, gimana perasaannya?
9: Seneng.
3: Gimana selama mengikuti lomba? Berapa lama sih durasi lombanya pada saat itu?
9: 2 jam lah, 3 jam.
3: 2 jam atau 3 jam. Enggak. Itu mulainya pagi sih ya?
9: Jam 9.
3: Oke, gimana Miss Lia pada saat
6: sih, kalau lombanya sih biasanya kayak lomba sempoa itu berapa menit gitu. Okay, hanya 3 menit kita ngerjakan berapa soal gitu.
3: Tapi mungkin prepare-nya dari
6: itu, kita ada brain gym, ada yang lain-lain gitu. Kalau untuk pengerjaan soalnya sebenarnya justru per menit ya gitu.
3: Per menit ya.
6: Gitu, hanya 3 menit gitu, dengan 40 sampai 80 soal kalau Bu Nas.
3: Oke. No. Nah, pastinya jangan di situ ya. Oke, Safier, bisa ceritain apa yang bikin Safier itu fokus pada saat mengerjakan soal-soal?
9: Soalnya aku pengen dapat piala.
3: Oke. Itu kalau misalnya itu keinginan dari Safier sendiri atau memang mama sama papa udah bilang nanti harus dapat piala ya gitu?
9: Enggak. Mama sama papa bilang nggak usah dapat piala, tapi nggak apa-apa coba dulu aja.
3: Oke, gimana sih rasanya biar Safier itu bisa pede pada saat mengikuti lomba itu?
9: Karena udah latihan 2 bulanan lah kira-kira. Okay. Dari April.
3: Okay, latihannya dari April ya. Kan satu sisi kan Safier juga kan sekolah, ada tugas-tugas juga. Gimana bagi waktunya?
9: Pulang sekolah. Pulang sekolah aku les sempoa. Habis itu baru pulang ke rumah.
6: Terus latihan lagi.
9: Habis itu latihan di rumah.
3: Oh, lanjut lagi.
9: Iya.
3: Wow, enggak bosan latihan sempoa terus?
9: Enggak.
2: Enggak ya, seru ya. Oke. Nah, ada juga Savana dengan tropinya. Yang mana nih tropinya Savana?
6: Savana.
2: Oke, yang itu ya. Savana bisa ceritain nih gimana perasaannya dapat tropinya gede banget nih.
8: Seneng.
2: Di rumah ada tropi berapa banyak?
8: Banyak.
2: Banyak juga. Oke, kalau kakaknya juga sama. Jadi lomba-lomba dapat dapat banyak tropi ya. Oke. Nah, ini lomba apa nih, Miss?
6: Ini sama.
2: Sama
6: Asyaka.
2: Sama Asyaka
6: gitu,
2: juga.
6: Cuma beda di levelnya.
2: Mm-hmm.
6: Gitu. Kemarin sama-sama di Batam karena kan kalau lomba Bupnas itu kayak kita aja kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau disembuhkan level ya.
2: Mm-hmm.
6: Kayaknya ada level foundation, ada level intermediate gitu. Jadi mereka berbeda level.
2: Artinya ini event ini juga diselenggarakan tahunan ya?
6: Tahunan, betul.
2: Oke. Okay.
6: Betul.
2: Baik, baik. Nah, ke Asyaka ya. Mau tanya, awal belajar sempoa terasa mudah atau susah?
8: Gampang.
2: Gampang. Serius, gampang.
8: Ya.
2: Kalau di rumah diajarin sempoa sama siapa?
8: Papi.
2: Papi.
6: Sama papi.
2: Nah, kalau ini di kelas sempoa Sip TC Pekalipan terdepan, itu diajarin sama siapa?
8: Miss Putri.
2: Miss Putri. Itu berapa lama biasanya?
8: Seminggu.
2: Seminggu berapa kali? Seminggu tiga kali. Sekali les itu berapa jam?
6: Satu jam setengah,
2: Miss?
6: Iya.
2: Oh, serius?
6: Betul.
2: Dan gimana caranya untuk bisa anak-anak tetap fokus dengan durasi yang panjang?
6: Nah, itulah keunikan sempoa. Karena kan sempoa itu kan melatih kedua belahan otak ya. Itu kalau kita kan, kalau misalkan secara ini, kalau kita hitung, otomatis kan otak, fungsi otak itu ada dua. Otak kanan dan otak kiri. Mereka punya fungsinya masing-masing. Otak kiri itu untuk apa gitu kan? Untuk yang berhitung, untuk logika. Kanan itu untuk imajinasi, untuk seni. Nah, anak sempoa ini kan dilatih dua-duanya nih, otak kanan dan otak kiri, dilakukan secara bersamaan. Gitu. Nah, itulah yang membentuk anak itu mempunyai fokus yang bagus. Karena di sempoa itu kan kayak kita nanti mungkin kita kasih contohnya ya, gimana anak dengar hitung gitu kan, yang artinya mengaktifkan kedua belahan otak anak. Kalau kita kan kalau misalkan hitung ya udah kiri,
2: kiri
6: kanannya
2: doang.
6: Biasanya off. Atau kanan kan misalkan kayak menggambar atau melukis gitu kan, kanan tuh fungsinya gitu kan. Tapi anak sempoa itu kita latih terus-menerus kedua belahan otak dalam satu waktu dua aktivitas.
2: Bisa ya.
6: Itu menghitung, otak kiri menghitung, otak kanan membayangkan manik-maniknya. Nah, itulah yang akan membentuk anak punya fokus yang bagus. Nah, di sempoa itu yang menjadikan anak punya fokusnya yang bagus, konsentrasinya. Ini adalah itu.
2: Oke. Okay. Artinya walaupun satu setengah jam juga nyaman-nyaman aja ya anaknya.
6: Betul. Kan kita ada satu setengah jam itu kan kita ada itu juga ya, ice breaking gitu kan. Jadi anak juga happy dengan belajar dengan manik-manik sempoa. Jadi mereka enggak boring ya. Tetap semangat ya kok ya. Semangat.
2: Oke. Nah, sekarang ke Savana ya. Savana pernah ngerasain bosen enggak pada saat les?
8: Enggak.
2: Selalu fokus, selalu ini semangat selalu ya. Biasanya kalau di tempat les ada teman terbaik. Savana punya?
8: Punya
2: bestie? Punya juga.
6: Iya.
2: Oke. Nah, ini Miss, ini kan masing-masing ini ada levelnya ya, Miss ya. Itu biasanya dalam satu kelas itu berapa banyak siswa-siswi?
6: Kalau junior itu biasanya 4-6 orang. Itu maksimal kan kita dalam satu sesi itu 6 orang.
2: Oke.
6: Gitu. Jadi mereka bisa fokus ya, dan coach juga bisa tahu gitu istilahnya menghadapi anak-anak si A, B gitu dengan pola belajar gitu kan. Karena anak-anak itu kan gaya belajar ada beberapa ya, ada visual, kinestetik, gitu, auditory gitu. Jadi kita bisa paham karakter anak-anak.
2: Belajarnya,
6: gaya belajar.
2: Savana pernah ngerasain ini enggak? Ah, aku mau libur dulu deh Mih untuk lesnya gitu. Pernah ngerasain jenuh enggak?
8: Enggak.
2: Selalu berangkat. Selalu berangkat ya. Oke, okay, thank you. Ke Safiar deh ceritain nih, kalau misalnya di kelas apa yang bikin Safiar semangat?
9: Kadang sih kalau lagi bosen, aku tambahin itu soal.
2: Hah? Bosen malah nambahin? Kamu emang ini gak pusing lihat angka-angka gitu, Safiar?
9: Enggak.
2: Suka banget.
9: Iya.
2: Berhitung dari umur berapa atau bahkan
9: dari umur 4 tahun.
2: Oh, 4 tahun.
9: Bukan 4 tahun, 3 tahun.
2: 3 tahunan. Udah tertarik sama hitung-menghitung seperti itu?
9: Iya.
2: Oke. Dan ini kan kalau misalnya les kan seminggu sampai 3 kali tuh.
9: Enggak, aku 2 kali.
2: Oh, 2 kali aja. Oke. Okay. Kenapa 2 kali? Apakah memang ada kesibukan lain atau gimana nih?
9: Ada les lain.
2: Oh, selain sempoa les apa lagi?
9: Sakamoto.
2: Wah. Keren. Oke. Okay. Itu gimana? Pusing enggak? Sekolah, lesnya 2 ya berarti ya? Dua. Capek enggak?
9: Enggak. Kadang sih capek.
2: Biasanya kalau capek ngapain?
9: Minta ke mama enggak les.
2: Oke. Mungkin pialanya yang di dekat sapinya digeser biar kelihatan katanya. Oke. Nah, terhalang so. Gitu. Ya, oke. Kadang kalau misalnya ke les gitu atau enggak di sekolah itu suka disiapin bekal enggak sih sama mama biar semangat. Favoritnya apa menunya?
9: Mie.
2: Mie goreng? Mie kuah?
9: Iya.
2: Selalu itu ya?
9: Iya, aku suka.
2: Oke. Nah, Safiar bisa ceritain. Mungkin Safiar udah sering ya ikutan lomba-lomba gitu ya?
9: Iya, sering.
2: Punya pengalaman yang berkesan yang mana lombanya?
9: Pengalamannya
6: lomba yang mana?
2: Yang mana, yo?
9: Ayama.
2: Yang Ayama. Kenapa?
9: Soalnya udah beberapa kali ketemu sama teman-teman dari luar negeri.
2: Terus
9: aku udah terbiasa. Udah terbiasa lomba yang susah.
2: Lomba-lomba yang susah. Oke. Ini kalau Ayama juga dari negara luar juga ya,
6: Miss? Iya, betul. Jadi dari berbagai negara. Kalau Bobnas itu kan dari seluruh
2: Indonesia ya, saja.
6: Kota-kota di Indonesia. Kalau ini dari berbagai negara.
2: Artinya Safiar juga udah sering ketemu sama orang yang sama di lomba yang sama gitu ya?
9: Iya, pernah.
2: Sampai sekarang masih berteman atau punya ini komunikasi sama teman-teman di luar negeri? Enggak ya, cuma ketemu pada saat lomba aja ya. Oke. Sebenarnya cita-citanya Safiar itu apa sih?
9: Ya, pemain bola.
2: Wah. Pemain bola yang pintar sempoa gitu ya. Kenapa tertarik menjadi pemain bola?
9: Karena seru.
2: Oke. Baik. Untuk Arsaka.
9: Terus gimana? Aku punya teman terdekat aku di sempoa.
2: Siapa tuh?
9: Dominic Orlando.
2: Oh, suka ini enggak? Suka lomba-lomba enggak sama
9: suka.
2: Ini?
9: Suka.
2: Biasanya kalau misalnya kayak gitu, misalnya Safiar nih kalah lombanya gitu ya. Safiar ini enggak bad mood enggak?
9: Enggak.
2: Enggak ya. Jadi sportif juga ya.
9: Kadang sedih aja.
2: Sedih. Terus gimana kalau misalnya ternyata pada saat game kayak gitu Safiar itu kalah? Sayang, jangan diketuk-ketuk mic-nya ya. Kita dengar. Oke. Kalau misalnya kan kalah tuh ada sedih-sedihnya gitu kan. Iya. Terus gimana caranya menghadapi atau mengatasi rasa sedih itu?
9: Kadang sih.
6: Semangat lagi gimana
9: semangat
6: berlatih.
9: Lagi soalnya nanti kan ada lomba lagi terus aku nanti latihan lagi.
2: Oke. Tapi tetap berteman kan?
9: Iya.
2: Iya. Oke. Sekarang ke Arsaka. Oke, Arsaka.
6: Smart. Halo, Arsaka.
2: Arsaka tegang? Enggak ya? Enggak ya. Oke. Nah, Kak Rina mau tanya. Biasanya kalau Arsaka kan TK nih. TK udah punya cita-cita? Cita-citanya apa?
9: Prabowo.
2: Oh, pengen jadi presiden? Pengen jadi presiden yang pintar berhitung ya? Apalagi?
9: Main bola
2: juga nanti barengan sama Arsaka ya. Ada lagi?
9: Udah.
2: Oke. Semangat terus ya Arsaka ya. Oke. Arsaka di kelas biasanya suka berlomba sama siapa nih?
9: Gak pernah
2: pokoknya latihannya
9: kayak gini sih. Kacang.
6: Kenapa saya?
2: Apa saya?
9: Catnya kok kayak gini.
6: Kenapa saya?
2: Oke.
6: Kenapa sih?
2: Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya bersama Arsaka, Savana dan juga Safiar. Ada Miss Lia juga tentunya tetap di Idola di Pro 1

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik, masih di Idola dengan tema kisah inspiratif si mental juara bersama murid dari Sampoasip TC Pekalipan terdepan. Nah kalau tadi Karina udah tanya nih sama ada Arsyaka dan juga ada Syafiar yang udah jelasin tentang cita-citanya. Kalau Savana cita-citanya apa nih?
1: Dokter gigi.
0: Dokter gigi, kenapa pengen jadi dokter gigi? Kenapa? Seru lihatnya. Oke. Tapi kalau Karina lihat juga giginya Savana ini bagus banget nih. Oke. Karina mau tanya nih, kalau Savana di sekolah gimana sih teman-teman ngelihat Savana pinter, jago banget nih berhitungnya. Teman-teman suka bilang kayak gitu nggak?
1: Sering.
0: Sering. Apa teman-teman suka nyontek juga sama Savana? Enggak ya. Enggak ya. Tapi kalau misalnya yang lain minta diajarin juga sama Savana, Savana biasanya gimana? Membantu boleh. Teman-teman? Boleh ya. Enggak pelit ya. Seru juga. Suka ngajarin teman-teman?
1: Suka.
0: Suka. Dan mereka itu biasanya kalau misalnya diajarin sama Savana gimana? Langsung mengerti atau punya usaha ekstra juga untuk menjelaskan ke teman-teman?
1: Lumayan.
0: Tapi kalau misalnya boleh dikasih tahu sama Karina, untuk matematika dapat berapa nih Savana?
1: 100.
0: Wih, keren. Kalau Safiri berapa nih matematikanya?
2: Tergantung.
0: Apa aja?
2: Kadang 80, kadang 90, kadang 100, kadang 95, kadang 98,
3: kadang-kadang.
0: Cukup. Artinya sering bervariasi. Tapi kadang-kadang kalau misalnya Safiar menerima nilai ini ya, Safiar menyadari nggak kalau ternyata, kayaknya aku ada yang miss gitu, ada yang terlupa. Oh, ini nih aku tahu nih salahnya aku di sini gitu. Suka mengevaluasi diri nggak?
2: Enggak.
0: Oh enggak, jadi ketika dapat nilai segini ya udah baik aja gitu.
2: Ya udah.
0: Oke. Baik. Dan sekarang Karina mau tanya deh ya sama Miss Lia. Miss Lia, seberapa penting sih latihan rutin dalam membangun mental juara nih, Miss?
3: Ya. Kalau buat kita kan memang di Sempoa itu belajar itu bukan tentang bagaimana anak harus juara sebenarnya ya, gitu. Jadi makanya untuk membentuk satu mental juara seperti mengikuti perlombaan itu penting sekali berlatih. Karena apa? Itu salah satu persiapan untuk mereka gitu, untuk memotivasi mereka. Karena di dalam latihan itu kan terbentuklah nanti goal settingnya mereka. Kita kasih juga motivasi, gimana caranya mereka punya semangat yang bagus, gimana caranya mereka punya pencapaian, gitu. Jadi hal-hal itulah sebenarnya. Jadi berlomba itu bukan tentang kamu harus juara sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa terbentuk dari proses yang kamu lakukan melalui latihan-latihan itu. Karena anak yang sering berlomba, sering berlatih, pasti beda gitu, dari mindsetnya, dari mereka bisa semangat pantang menyerahnya, gitu. Sama anak-anak ya sudah, belajar itu ya belajar aja, gitu. Karena suatu saat mereka kan juga tetap harus berkompetisi ya,
0: betul.
3: Entah di mana. Jadi di saat-saat usia ini adalah usia yang sangat bagus sekali untuk anak-anak itu diberi latihan secara maksimal gitu. Salah satunya melalui perlombaan-perlombaan, dan itu tidak semua di sekolah itu membentuk mental juara, gitu kan. Karena kalau kita percaya bahwa setiap orang tua itu bisa mewariskan apapun ya, gitu, mau istilahnya kamu mau kasih rumah, kasih mobil, kasih apapun, orang tua bisa kasih. Tapi kalau semangat, goal setting, punya mental yang juara, itu harus dilatih.
0: Betul.
3: Dan harus berproses. Nah, ini adalah salah satu proses anak-anak untuk terbentuklah secara mental yang bagus, semangat yang tinggi, pantang menyerah. Bahkan di saat mereka kalah gitu menghadapinya itu ya, oh ya, berarti saya harus berlatih.
0: Dan gitu. Aku tadi lihat juga kan Safiar, biasa aja gitu dia ngadepin nilai ya, kadang 195, 85, nyantai aja gitu ya, bukan suatu yang beban gitu kan.
3: Betul.
0: Artinya ketika sang anak ini mungkin nilainya mungkin tidak sempurna gitu kan. Artinya orang tua juga harus bisa menerima ya.
3: Betul.
0: Kebanyakan mungkin di luar sana tuh kayak ada pressure gitu, di mana kamu harus juara ya, pokoknya bla bla bla bla kayak gitu. Sebaiknya itu tidak ya.
3: Sebenarnya sih tetap kita tuh harus mengenalkan anak tentang goal setting, tentang goal setting. Itu tetap ada. Tapi orang tua pun harus juga memberi apresiasi, gitu. Karena kan anak-anak usia ini mereka sedang berproses sebenarnya, gitu kan. Pada saat mereka juara atau belum juara, gitu kan. Support orang tua penting untuk terus memotivasi, untuk kasih penghargaan. Itulah yang membuat anak jadinya, oh berarti saya ya udah it's okay, hari ini belum menang berarti besok saya harus latih lagi.
0: Gitu. Baik, terima kasih Miss. Kak Asyaka, biasanya kalau misalnya menang lomba suka dikasih hadiah apa nih sama mama papa?
1: Robot.
0: Oh, sukanya robot. Robot apa tuh?
1: Batman.
0: Oh, jadi suka dikasih robot-robotan kayak gitu ya kalau menang juara ya. Dan kalau Savana?
1: Makanan.
0: Sukanya apa nih makanannya?
1: Ciki.
0: Oke, jadi kalau misalnya menang lomba dikasih ciki sama mama ya. Syafir, apa aja nih? Kalau misalnya menang lomba suka dapat apa dari mama papa?
1: Mainan
0: apa nih? Apa robot-robotan sama Asyaka?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Game.
0: Oh, game. Suka nge-game juga ya?
1: Iya.
0: Jadi dikasih waktu untuk main game.
1: Iya, kan kalau game itu kan ada tren top up-nya tuh. Kadang kalau juara aku top up.
0: Oh, gitu. Dikasih berapa biasanya top up-nya sama mama papa?
1: Tergantung.
0: Jadi kalau misalnya juara 1 misalkan.
1: Juara 1 159.000.
0: Jadi harus benar-benar ekstra belajar banget ya kalau misalnya mau top up-nya banyak ya.
1: Iya.
0: Kalau juara 2
1: 100.000.
0: Jadi bertingkat kita ya.
3: Tingkatannya ya.
0: Baik, mungkin Miss Lia mau ngasih tahu juga nih ya, adik-adik gimana sih sebenarnya kalau misalnya mereka bayangannya mengikuti lomba seperti itu ya, Miss Lia ya. Boleh kita lihat. Silakan, Miss Lia.
3: Koko, kita dengar hitung ya. Pakai sempoa. Coba teman-teman mau lihat Koko kalau pakai sempoa nih berhitung gimana caranya? Boleh? Boleh, sayang? Siap? Fokus ya. 2 tambah 7 kurang 8 tambah 6. Jadi
1: 7.
3: Good job. Savana, coba kita mau coba. Mau bayang atau pakai sempoa?
1: Pakai sempoa.
3: Siap. 32 tambah 6 kurang 3 tambah 54. Jadi
1: 89.
3: Coba bayangnya. 8, siap. 85 tambah 4 kurang 7. Jadi
1: 82.
3: Good job. X. Siap. 82 tambah 3 kurang 65 tambah 4 25. Jadi
1: 49.
3: Good job. Mungkin itu ya.
0: Kalian hebat sekali. Perasaan waktu Karina zaman-zaman sekolah dulu di SD gitu kan, gak kayak gitu. Manual cuma 1, 2 gitu. Cuma sebaris gitu doang. Miss ya. Miss, kalau misalnya kita lihat nih ya, yang dipegang sama Asyaka, Safada dan juga Safir ini semuanya beda-beda, Miss. Mungkin bisa dijelasin ya, Miss.
3: Kalau itu untuk level junior.
0: Level junior, ada warnanya ya.
3: Ada warnanya. Jadi kan anak-anak kan itu sambil mengenal warna, juga anak-anak itu senang kalau misalkan melihat warna-warna ya, untuk memancing mereka kecintaan terhadap angka. Sebenarnya sempoa itu juga membentuk kecintaan anak terhadap angka, gitu kan. Jadi ternyata menghitung tuh mudah ya, dengan cara yang sangat mudah dan kayak kita kayak main gitu. Ya, itu untuk level junior. Nah, kalau ini untuk foundation ke atas. Seperti itu. Jadi sempoanya lebih panjang ya.
0: Walaupun warnanya berbeda seperti itu ya. Ada alasan tersendiri enggak kalau misalnya Savana memilih warnanya seperti itu sempoanya?
3: Enggak. Sempoa ini kan biasanya untuk khusus anak-anak yang belajar, yang join siswa baru. Kalau yang spesial ini biasanya special edition. Anak-anak yang ikut lomba apa gitu biasanya dapat sempoa special edition itu. Jadi kita setiap tahun ada perlombaan biasanya dapat sempoa yang eksklusif.
0: Jadi
3: ada berbagai warna seperti itu.
0: Tapi hari ini pasti banyak nih koleksinya ya.
1: Aku cuma 2.
0: Cuma 2 aja ya. Mau tanya ya, misalkan Asyaka kalau misalnya lombanya nggak menang, sedih apa enggak?
1: Enggak.
0: Biasa aja ya. Biasanya kalau misalnya mama nih sama papa sebelum berlomba suka nasehatin apa sama Asyaka?
1: Mau dapet piala
0: gitu ya. Semoga dapet piala seperti itu. Iya. Oke. Kalau Savana biasanya pesan apa sih yang suka dibilang sama mama papa nih sebelum lomba?
4: Tenang.
0: Terus?
4: Fokus
0: ya. Oke. Dan suka deg-degan nggak sih kalau lomba? Tenang. Aduh, saya suka deh ya mental-mental anak juara ini ya, semuanya chill gitu kan, nyantai gitu. Samir, kalau lomba tadi walaupun tadi sempat dibilang udah katanya, kalaupun nggak menang juga nggak apa-apa. Ada pesan-pesan lain juga yang sering disampaikan sama papa mama?
1: Jangan tegang. Yang menang ya.
0: Gitu. Terus kalau Safia pernah dengar nih pada saat Safia ikut lomba, biasanya kan sudah selesai lomba tuh mama tuh cerita tuh ya, perasaannya kayak gimana pada saat Safia ikut lomba?
1: Iya.
0: Ikut deg-degan kali ya?
1: Iya.
0: Terus ada cerita-cerita apa lagi?
1: Enggak sih.
0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Ikut doa juga ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalaupun ternyata lomba ini kan sampai keluar pulau ya, Miss ya?
3: Iya, betul.
0: Benar ya. Itu gimana, Safiar, melelahkan atau gimana perasaannya? Justru enjoy. Seneng ya?
3: Jalan-jalan.
0: Oh, seru ya. Oke, dari tahun ini Miss sudah perlombaannya?
3: Sudah
0: ya.
3: Tahun kemarin kan tahun ini itu di bulan Juni. Kalau Bernas, kalau Ayama itu di bulan Juli. Nanti bulan tahun depan lagi biasanya sama, cuma beda tanggal mungkin ya.
0: Oke.
3: Gitu, jadi kita udah bisa. Nah, kita juga dalam waktu dekat kita ada lomba Komsipnas.
0: Apa gitu. Itu, Miss?
3: Itu kalau itu online ya. Kalau ini kan langsung nih. Kita ketemu langsung. Kalau Komsipnas itu kita lombanya online. Gitu.
0: Oke. Dan Karina mau tanya sama Safiar deh ya. Mana yang lebih penting? Bisa menang atau berani mencoba?
1: Berani mencoba.
0: Kalau Safana?
4: Berani mencoba.
0: Kalau Arsyaka?
5: Berani mencoba.
0: Jadi Arsyaka siap mengikuti lomba apapun itu.
5: Iya,
0: keren deh ya. Oke. Kak Rina juga mau tanya nih, kalau Arsyaka pernah bete pada saat latihan ataupun les?
5: Enggak.
0: Selalu ya, selalu bersemangat.
3: Semangat.
0: Oke, Miss tadi dijelaskan ya, kalau ternyata 1,5 jam di kelas gitu loh. Mereka itu dalam kondisi selalu fokus atau gimana? Sementara kita juga tahu karakteristik anak-anak kan pengennya selalu main-main lah. Itu gimana, Miss?
3: Sebenarnya setiap anak tuh berproses ya, gitu ya. Ini salah satunya ya tadi, kalau anak-anak yang memang sudah biasa berlatih, sebiasa ikut lomba, biasanya memang semangatnya lebih bagus ya dibandingin anak-anak. Jadi setiap anak yang masuk sempua itu memang prosesnya awal dan sangat-sangat wajar ya kalau anak-anak kadang-kadang lagi ada masa capek atau bad mood. Coach itu harus bisa bagaimana anak-anak bisa kembali semangat gitu. Jadi memanajemen kelas dengan coach yang juga memahami karakter anaknya, gitu, pendekatan terhadap anak, itu penting sekali untuk membangun semangat.
0: Oke, gitu. Miss, ada gak sih kalau misalnya murid baru, ciri khasnya murid baru itu kalau gak nangis, diem aja gitu. Itu gimana tuh, Miss, biasanya, Miss?
3: Biasanya kalau yang itu kan di levelnya biasanya junior masih malu-malu awalnya, gitu kan. Ya itu, kita belajar untuk berinteraksi, gitu kan. Itu salah satunya di sempoa itu ya tadi, membentuk karakter anak. Yang lama-lama anak itu jadi berani. Dan salah satunya lagi-lagi melalui perlombaan, karena di sempoa itu perlombaan itu masuk kurikulum.
0: Gitu.
3: Jadi bagaimana anak salah satunya dibentuk ya melalui proses berlomba itu. Jadi secara bertahap dalam kelas kita selalu berlatih gitu kan lah. Tahap-tahap itulah yang membentuk anak yang tadinya malu-malu jadi berani. Justru kita membentuk anak jadi kritis gitu. Bagaimana anak bisa berargumen gitu. Yang penting kita sama-sama coachnya belajar gitu. Jadi mendampingi mereka itu sama-sama belajar, bukan cuma anaknya tapi coachnya pun bertumbuh sama-sama.
0: Untuk sempoa ini dari usia berapa sampai berapa sih, Miss, biasanya?
3: 3 sampai 12 tahun.
0: Gitu. Oke. Jadi sampai kelas 6 SD seperti itu ya? Atau
3: iya, tergantung anaknya nanti selesai di mana,
0: level
3: gitu,
0: mana
3: kan?
0: Gitu
3: level,
0: ya.
3: Gitu.
0: Oke. Arsyaka lebih suka berhitung atau bermain?
5: Berhitung.
0: Oke. Savana, ujian sekolah atau lomba sempoa?
4: Lomba sempoa.
0: Keren. Xavier, ujian sekolah atau lomba sempoa?
1: Lomba Sempoa lebih gampang.
0: Oh gitu sempoa. Ya. Oke. Okay. Dan tentunya nih mungkin kalau misalnya Kak Rina boleh bacakan nih. Oh iya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp di 081324951935 nih ya. Ini mau bertanya ini sama Ibu Neneng yang ada di Kedaung ya. Untuk pendamping Sempoa, saya mau tanya nih bagaimana cara mengetahui bahwa anak sudah mulai memiliki mental juara nih katanya. Oke.
3: Ya itu, artinya anak itu pada saat kita, ayo kamu ikut lomba, dia gak takut. Dia tuh kayak tadi anak-anak ini kan meskipun kalah gitu kan, ya sudah, berarti kita harus berlatih. Gak yang takut kalah, takut salah gitu, itu sudah terbentuk. Atau mungkin anak pada saat habis lomba tadi juga Sapir mungkin aduh sedih, berarti udah mulai terbentuk tuh secara mental jiwa kompetisinya udah keluar.
0: Oke.
3: Gitu salah satu cara tandanya itu. Anak semangat saat berlatih, mau dikasih goal setting, itu tanda-tandanya anak memiliki dan itu harus diasah.
0: Oh iya, betul
3: gitu,
0: ya.
3: Enggak datang sendiri ya. Itu harus berproses.
0: Oke. Dan juga ini sama Tia yang ada di Pleret. Selamat siang. Miss Lia mau tanya, apakah belajar Sempoa ini harus jago matematika dulu katanya?
3: Enggak, justru di Sempoa ini kita mengasah yang seperti saya sampaikan, membentuk kecintaan anak terhadap angka. Bahkan anak yang aduh saya gak suka deh berhitung, kadang-kadang bukan cuma anak, orang tua pun kadang kalau aduh berhitung tuh udah nanti dulu deh. Nah di Sempoa itu bagaimana anak dibentuk kecintaan terhadap anak, karena angka itu akan terus terpakai ya sampai kapanpun. Nah di Sempoa salah satunya bagaimana anak mudah cara berhitungnya dengan cara-cara dan metode Sempoa yang sangat menyenangkan.
0: Oke. Okay. Baik, Miss, kalau misalnya baru belajar Sempoa itu kan masih sering salah menghitung gitu. Gimana ya supaya mereka itu enggak malu dan juga tetap percaya diri gitu.
3: Nah, itu kita motivasi pendekatan, kita kerjasama antara orang tua gitu. Makanya kita selalu komunikasi bagaimana membentuk, setiap anak kan punya karakter yang berbeda gitu. Jadi kita treatmentnya pun berbeda. Pendekatan dulu biasanya. Lagi-lagi peran coach ini penting. Untuk pendekatan terhadap anak. Jadi lagi-lagi berproses. Kita perlu proses.
0: Baik, terima kasih. Dan ini juga ada sama Ferdi yang ada di Bima. Selamat siang semuanya. Siang. Aku mau tanya sama Safiar deh, boleh kasih tips sederhana gak sih untuk teman-teman yang pengen lebih fokus saat belajar?
3: Nah,
0: tipsnya ala Safiar biar fokus apa aja?
1: Biar fokus
0: ya fokus gitu ya.
3: Latihan rutin
1: terus tuh
3: yang terus saya ke sini. Nah,
1: latihan rutin terus
3: mendengarkan instruksi
1: guru. Itu lama-lama juga jadi fokus.
0: Jadi ketika guru memberikan instruksi, benar-benar harus didengarkan, dicermati, seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Savana punya tips ala Savana biar fokus?
5: Tenang.
0: Selain tenang?
3: Berlatih terus
0: ya. Oke. Kalau Arsyaka biar fokus biasanya ngapain nih di kelas?
5: Fokus
0: ya. Apa yang dibilang sama Miss didengar ya, dicermati ya. Enggak mainan ya. Enggak, benar-benar fokus ya.
3: Asyaka ini kalau udah di depan soal ya, udah siap, udah kalau udah ready, udah go, dia udah
0: gitu
3: dalam
0: ya.
3: Dalam keadaan ngapain udah langsung dia bergerak. Anak Sempoa gitu. Mau udah itu udah kalau udah dengar udah ready, ya udah dia udah siap. Di depan.
0: Keren ya fokusnya ya. Oke, kalau tadi Safiar udah kasih tahu kalau Safiar juga suka main handphone, main game gitu ya, bahkan suka top up juga. Nah, Karina penasaran nih, kalau Safana suka main handphone juga nggak sih?
5: Tapi cuma Sabtu Minggu.
0: Oh, dikasih waktunya Sabtu Minggu. Itu berapa jam?
3: Berapa lama sayang?
0: Berapa lama biasanya kalau kasih main handphone?
5: Lama,
0: seharian. Hari bebas itu Sabtu Minggu gitu ya. Baik. Kalau Arsya kan suka main handphone gak sih?
5: Suka.
0: Itu biasanya dikasih waktu main handphone setiap hari atau hari Sabtu Minggu aja?
5: Kalau makan
0: boleh main handphone kata mama papahnya ya.
5: Iya.
0: Oke. Teh Ririn boleh dites enggak nih katanya. Kalau Kak Ririn kasih soal, boleh?
3: Miss? Boleh. paling ini ya, Savana.
0: Savana sama Xavier.
3: Iya, yang sudah.
0: Oke, silakan. Mungkin Kakak Nurul bisa di direct dari sana, jadi biar saya tinggal bacakan ya, boleh ya requestannya sekalian. Walaupun tadi juga sempat di ini ya, di
3: fokus.
0: Di uji sama Miss Lia gitu ya. Ready, Kak Nurul yang juga penasaran gitu ya. Sip. Deng dereng deng deng.
3: Fokus. Ya.
0: Oke. Ini juga merupakan challenge yang sudah disiapin sama Kakak Nurul yang tadi juga Safir sempat tanya, "Kalau itu siapa sih Kakak? Itu namanya gitu ya?" Oke, jangan banyak-banyak ya Kak Nurul ya. Udah. Oke, karena memang waktunya juga sudah mepet. Ini sih cuman pasti kecil banget nih bagi Safir dan juga Savana. Udah?
3: Sudah?
0: Segini aja soalnya. Oke, 3-4 tambah Salah, ulangin ya. 3-2 tambah 4 kurang 2. Simpel banget kan Nurul?
1: 34.
0: Berapa?
1: 34
0: 3-2 tambah 4 kurang 2. 3-2 tambah 4 kurang 2. Udah.
1: 34.
3: Ayo di itu.
0: Ayo. Yang benar yang mana, Miss?
3: Dia. Coba ulangi.
0: 3-2 ditambah 4 kurang 2.
1: 3-4.
3: Iya,
0: 3-4.
3: Betul.
0: Lagi yang kedua. Oke. 4-3 tambah

0: Tapi ya mungkin pulang dari sini bisa ini ya langsung minta makanan favoritnya sama papa dan juga mama ya. Oke, Arsyaka ada pesan buat teman-teman Arsyaka di rumah? Mau kirim-kirim salam boleh, mau say hi juga mungkin boleh?
1: Hai.
0: Enggak. Oke, Savana? Enggak. Silakan Xavier, mungkin ada pesan buat teman-teman juga yang belum pernah mencoba sempoa biar belajar semangat selalu dan yang lain-lainnya.
1: Soalnya seru.
0: Oh, cobain okay. Sempoa, soalnya seru. Okay, deh. Mungkin Miss bisa memberikan pesan terakhir juga, silakan kepada pendengar ataupun adik-adik yang pengen mencoba sempoa.
2: Iya, coba sempoa karena masa-masa usia 3-12 tahun itu sangat penting untuk stimulasi otak anak gitu kan, jangan sampai terlewat gitu kan. Mental juara juga penting dibentuk dari sedini mungkin untuk persiapan mereka di masa depan. Salah satunya melalui pelatihan sempoa ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Miss Lia, terima kasih Xavier, terima kasih juga Savana dan juga Arsyaka. Mudah-mudahan kalian juga bisa menggapai cita-cita yang tadi udah dikasih tahu ya sama Karina dan juga sama pendengar, dan mudah-mudahan nanti juga bisa jadi juara ya untuk lomba-lomba yang akan datang tahun depan ya Miss ya berarti ya.
2: Betul.
0: Oke deh, sampai di sini ya untuk Idola Anak dan say goodbye dong. Dadah.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we can beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid akan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Danita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, Tasumidara, untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada di

0: apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas
1: olahraga bagi
0: Indonesia.
1: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
1: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
1: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
1: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
1: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
1: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
1: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Wow!

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini di program Cirebon Sae. Sajian lagu-lagu Cirebonan akan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: masih di Cirebon Sae, yang tentunya untuk kesempatan siang hari ini dengan sajian lagu-lagu Cirebonan ya. Dan mungkin kalau misalnya Anda saat ini untuk kesempatan siang hari ini lagi istirahat ya, dan menyiapkan tenaga untuk nanti sore mau jalan-jalan nih ke Muludan. Nah ya, dan pendengar, tradisi Muludan ini sudah hidup dalam masyarakat Cirebon selama ratusan tahun lalu ya. Dan Muludan atau biasa disebut dengan gelaran Saban ini mengajarkan kita dengan indahnya kesenian, keberkahan hingga keberagaman yang ada di Cirebon. Dan tradisi serta berbagai ritual yang nilainya juga masih relevan hingga saat ini ya pendengar ya. Di dalam kalender Hijriah terdapat bulan Rabiul Awal yang biasa ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para masyarakat Cirebon ini merayakan momen acara tradisi tersebut di bulan sebelumnya. Dan biasanya masyarakat Cirebon merayakan tradisi Muludan ini ada di Keraton Kanoman, Keraton Kesembuhan ya, yang menjadi lokasi yang paling semarak ya. Dan selain menjadi tempat asal mula tradisi Muludan, keraton yang sudah lama juga berusia ratusan tahun ini menjelma menjadi pusat aneka ritual hingga kegiatan perekonomian. Tradisi Muludan ini juga melibatkan berbagai upacara adat ya, seperti halnya upacara panjang jimat, ada pasar rakyat juga. Terus juga upacara panjang jimat ini juga bertempat di Keraton Kasepuhan dan juga Keraton Kanoman, yang di mana upacara ini adalah upacara inti dari perayaan acara Maulid Nabi. Adapun untuk pasar rakyat Muludan yang digelar di alun-alun Sangkala Bukalna ini menjadi berbagai ya penjual yang menawarkan makanan, barang dan juga permainan anak-anak. Dan tentunya kegiatan ini juga semarak sekali kalau misalnya sudah menjelang sore hingga malam hari. Apakah Anda sudah ke Muludan untuk kesempatan kali ini, pendengar, atau memang merencanakan nanti sore baru mau jalan-jalan ke Muludan? Tentunya ada beberapa list, baik itu kuliner ataupun yang lainnya yang harus dilakukan di sana, entah itu mencoba permainan ombak banyu, komedi putar, atau yang lainnya. Bisa ya? Nanti kita akan bahas lagi mengenai tradisi Muludan Cirebon, tetap bersama kami di Cirebon Sae.
1: Adil, sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sisiraman panjang menjadi ritual peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa dikenal dengan Muludan tahun 2026 di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tradisi ini berlangsung di Bangsal Pungkuran, digelar setiap tanggal 5 Mulud dalam penanggalan Jawa ya, atau bertepatan pada 8 Agustus lalu. Dan siraman panjang ini memiliki makna sebagai simbol membersihkan diri. Prosesi tersebut juga sekaligus menjadi momentum tahunan untuk membersihkan sejumlah benda peninggalan Sunan Gunung Jati yang masih tersimpan dan dirawat oleh Keraton Kasepuhan. Ya, dikatakan bahwa peninggalan Sunan Gunung Jati yang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan diantaranya itu 7 piring tafsi, 38 piring pengiring guci atau kong yang nantinya ini juga akan diarak di acara puncak Muludan tanggal 26 Agustus 2026. 7 piring tafsi ini melambangkan 7 dari dalam satu pekan, mulai dari Senin sampai dengan hari Minggu ya. Sementara piring dan juga guci nanti digunakan sebagai tempat ramuan saat Muludan nanti. Dan ia menuturkan benda-benda yang dibersihkan dalam tradisi siraman panjang tersebut merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati yang diperkirakan telah berusia hampir 6 abad ya. Dan bukan hanya itu, setelah prosesi tersebut dilakukan juga yang namanya pembukaan bekasem ikan yang sebelumnya difermentasi di dalam gua di dalam dua guci ya selama kurang lebih dari satu bulan lamanya gitu ya. Dan selain bekasem ikan, persiapan boreh ini juga mulai dilakukan setelah pelaksanaan siraman panjang. Boreh ini menjadi salah satu bagian dari persiapan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dan diarak dalam rangkaian puncak Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada saat muludan ini fokus orang terbagi, ada yang memang niatnya pengen jalan-jalan kulineran seru-seruan bareng sama teman-teman ya. Ada juga yang ternyata juga ingin menggali lebih dalam lagi dan mengenal juga nih mengenai tradisi muludannya itu sendiri. Di antaranya itu memahami tentang tradisi siraman panjang dan juga nanti pada saat proses pelalep panjang jimat ya, itu yang mungkin juga bagi sebagian orang juga penasaran pengen menyaksikan secara langsung. Bagaimana fokus Anda di tahun 2026 ini untuk Muludan Cirebon, pendengar?
1: Garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon saya siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon. Akan kami hadirkan berita daerah sepekan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir di Cirebon saya kali ini dari Ai Asmara dengan Emong Ruwet.

0: Kemensos mendorong orang tua, guru, dan pendamping kawal siswa hingga lulus pendidikan di sekolah rakyat.
1: Jadi penuhi kasih sayangnya, penuhi pengasuhannya dengan baik.
2: Kementerian Sosial meminta orang tua, guru, dan pendamping untuk mendukung anak-anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon hingga lulus. Orang tua diminta tidak menarik anak pulang sebelum menyelesaikan pendidikan. Hal tersebut dijelaskan tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Virgo Sulianto Gohardi. Ia mengatakan bahwa orang tua perlu mengikhlaskan anak mengikuti pendidikan meski harus tinggal jauh dari keluarga. Menurut kesempatan mendapatkan pendidikan dan fasilitas tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Ia juga meminta guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan wali asrama berperan sebagai pengganti orang tua selama siswa berada di sekolah. Mereka diminta untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang kepada seluruh siswa. Menurut Virgo, seluruh siswa harus mendapatkan perlakuan dan pengasuhan yang sama.
1: Kepala sekolah, para guru, para tendik, wali asrama, wali asrama, tugas Anda semua adalah menyayangi, mendidik, dan merawat anak-anak ini semua bagaikan anak-anak kita sendiri. Jangan disakiti, jangan dibuat nangis, atau jangan sampai kemudian anak-anak ini merasa sedih, merasa diperasi, merasa tidak dirawat. Tapi sayangi mereka semua seperti anak-anak kita sendiri. Kepala sekolah, guru, tendik adalah pengganti di orang tua. Orang tua ini ketika anak-anak ini berada di sekolah. Jadi penuhi kasih sayangnya, penuhi pengasuhannya dengan baik.
2: Ia berharap kerjasama pemerintah, siswa, orang tua, dan tenaga pendidik dapat membantu siswa menyelesaikan pendidikan dan memperbaiki kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Aura Aulia melaporkan.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kanmenak Kota Cirebon dan Penyuluh Agama memperkuat moderasi beragama.
3: Jadi semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai.
4: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon mengajak masyarakat mengimplementasikan nilai moderasi beragama melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, mengatakan, moderasi beragama menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku dan agama merupakan bagian dari keberagaman bangsa yang harus disikapi dengan semangat persatuan.
3: Jadi, semangat moderasi adalah kita harus mencintai

0: sesama manusianya gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai. Adapun perbedaan suku, kemudian agama, itu sebagai perbedaan memang di negara kita. Tapi bukan berarti kita terpecah belah karena perbedaan tersebut. Kita kedepankan cinta sesama manusia, cinta sesama anak bangsa, itu yang kita kedepankan. Kalau kita bisa mengedepankan itu, insya Allah negara kita bisa aman dan damai.
1: Sementara itu, penyuluh agama Hindu Made Supartini mengatakan, moderasi beragama dapat diterapkan dengan menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati di tengah perbedaan. Menurutnya, setiap agama memiliki jalan dan cara yang berbeda dalam memahami Tuhan, sehingga perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
2: Jadi kalau moderasi beragama kan ya bagaimana artinya itu kan bahwa kita beragama di jalan tengah gitu ya. Jadi kita tidak memandang agama lain itu salah atau agama lain itu tidak baik gitu ya. Jadi dalam hal ini ya saya sebagai apalagi sebagai penyuluh gitu ya harus bisa menanamkan nilai-nilai moderasi itu di masyarakat. Jadi bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah perbedaan.
1: Gitu. Penerapan moderasi beragama dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Baik Kemenag dan penyuluh agama berharap nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya Indonesia yang rukun, aman, dan maju. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: PKK Desa Ciawi Gajah perkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah, ketahanan pangan, KWT, dan posyandu.
4: Untuk kalau KWT-nya itu kelompok wanita taninya kita setiap hari Rabu sama Sabtu.
5: Tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah, ketahanan pangan, dan kegiatan kelompok wanita tani atau KWT yang dipusatkan di Taman Desa Rongge, Desa Ciawi Gajah. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, mengatakan kelompok wanita tani rutin berkegiatan setiap hari Rabu dan Sabtu melalui bercocok tanam, warung organik, apotek hidup, dan penanaman berbagai jenis pohon yang terintegrasi dengan pengolahan sampah.
4: Kita di PKK tuh kan ada 4 program pokok, salah satunya pekerja 3 adalah pengolahan sampah plus KWT-nya, Bu. Jadi kalau KWT-nya tuh kelompok wanita taninya kita setiap hari Rabu sama Sabtu kegiatannya satu bertanam, ada warung organik, ada apotek hidup, sama pepohonan lainnya yang bertempat di Sarongge terintegrasi dengan pengolahan sampah. Ada TBM-nya juga, ada galerinya juga. Jadi pusatnya kegiatan kita biasanya di Taman Desa Rongge, Bu, di sana.
5: Tuti menyebut program PKK juga mencakup pelayanan kesehatan melalui posyandu yang telah menerapkan 6 standar pelayanan minimal dengan sasaran bayi, balita, remaja, dan lansia, serta pembagian makanan tambahan dari hasil KWT dan BUMDES. Tuti mengatakan sayuran dan buah untuk kebutuhan PMT berasal dari KWT, sedangkan telur diperoleh dari usaha ayam petelur BUMDES, sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekar dan Yanti melaporkan.
3: LPP RRI merilis syarat ketentuan dan panduan pendaftaran ajang pencarian bakat bernyanyi Bintang Radio Indonesia 2026.
6: Untuk pendaftaran sendiri, ada beberapa yang memang masuk ke DM Instagram ya.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia merilis syarat ketentuan usia serta alur pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon 2026, Ridwan Muhammad Rizki menyampaikan, kompetisi tahun ini menyasar generasi muda berusia 16 hingga 25 tahun berdasarkan perhitungan tahun berjalan. Selain batasan usia, syarat lain meliputi peserta wanita tidak dalam kondisi hamil, memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku bagi finalis, serta berpenampilan profesional dan menguasai teknik vokal lagu pop.
6: Jadi di tahun ini syaratnya itu minimal 16 tahun dan maksimal 25. Nah, tapi bagaimana yang 15 tahun jalan 16 bisa, asal di tahun ini itu menginjak 16 tahun. Dan untuk yang 25 yang penting enggak di tahun ini enggak sampai 26.
7: Ridwan menjelaskan seluruh proses registrasi dilakukan secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Untuk mempermudah calon peserta, panitia juga membuka layanan pendampingan pendaftaran langsung di kantor Satker RRI setempat maupun konsultasi daring melalui akun Instagram resmi Bintang Radio ID. Melalui kemudahan akses ini, RRI berharap semakin banyak talenta muda potensial di daerah yang memanfaatkan momentum Bintang Radio sebagai pijakan awal karir musik mereka. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
3: Tokoh agama berperan penting menjaga kerukunan masyarakat Cirebon.
8: Masyarakat akan aman ketika diberikan tausiah, diberikan wa'idho, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh agama.
9: Tokoh agama dan organisasi keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Cirebon, terlebih di tengah keberagaman kehidupan beragama. Kepala bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Mustafa Jazuli, mengatakan tokoh agama menjadi panutan masyarakat. Tausiah dan pencerahan yang diberikan dinilai dapat membantu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan terkendali.
8: Rukunan di antara umat beragama, para tokoh-tokoh ini tentunya kalau yang dibawa kan ketika apa yang dia panutkan, itu panutan kan bagaimanapun tokoh-tokoh agama, masyarakat akan aman ketika diberikan tausiah, diberikan wa'idho, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh agama, baik agama manapun saya pikir ya, tidak hanya Islam, bagi agama lainnya juga sama. Jadi ketika para tokoh-tokoh agamanya bersatu, tidak menjadikan masalah kecil dalam setiap urusannya, insya Allah ya aman terkendali.
9: Menurut Mustafa, kerukunan akan semakin kuat apabila tokoh agama dari berbagai latar belakang dapat bersatu. Ia juga mengingatkan agar persoalan kecil yang muncul di masyarakat tidak diperbesar. Upaya tersebut didukung pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pembinaan kehidupan beragama, termasuk koordinasi dengan berbagai unsur seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan masyarakat. Sherly Agustin melaporkan.
3: Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Kabupaten Cirebon memberi bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.
10: Bisa bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi.
11: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memperkuat pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara bagi pemerintah daerah. Layanan tersebut diberikan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Datun, Yeni Noviani, mengatakan pendampingan diberikan berdasarkan permohonan resmi.
10: Ini bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Jadi litigasi itu udah pasti kita bersidang gitu kan, bersidang, tapi itu pun tetap berdasarkan permohonan. Jadi kita mewakili itu pemerintah. Pemerintah itu bisa BUMN, BUMD, korporasi, atau pokoknya instansi pemerintahan. Jadi negara itu bukan negara hanya negara gitu, tapi ada pemerintahan yang lain.
11: Menurut ini, layanan litigasi dilakukan ketika persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Sementara pendampingan non-litigasi diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan tanpa melalui persidangan. Ia menjelaskan pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan melalui surat kuasa khusus. Permohonan tersebut kemudian dipelajari untuk menentukan bentuk pendampingan yang dapat diberikan jaksa pengacara negara. Rena Safira melaporkan.
3: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon, aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang.
12: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, pendengar. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Dan kembali kami hadirkan Pro Dangdut edisi Minggu 23 Agustus 2026 untuk Anda semua yang pengen ikutan request Dangdut Mangga ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Sekali lagi di 081324951935 bersama saya Rina Agustini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke deh, untuk Anda yang sudah berkirim pesan ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935 siang hari ini. Oke. Rena akan bacakan satu per satu. Dan yang pasti untuk Anda juga yang siang hari ini baru saja bergabung di Pro Dangdut, boleh banget ya ikutan juga request lagu dangdut favorit Anda. Tentunya bisa ya melalui WhatsApp Pro 1 untuk siang hari ini yang lumayan panas. Pastikan juga Anda juga mencukupi kebutuhan ya cairan tubuh ya. Lagi deh, ada siapa nih? Ada orang Hargelis, ada Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu yang sudah gabung. Pengen request lagunya Nela Karisma katanya. Dengarlah bintangku. Kalau misalnya nggak ada, lagunya Asep Irama aja katanya. Kembalikan dia. Oke. Oh iya, tadi anak kecil yang belajar di Sempoa hitungannya pinter amat ya katanya. Cepet banget jawabnya. Benar katanya. Oke, mau kirim salam buat Rina. Terus juga buat Rian, buat kru RRI Cirebon, untuk semua yang lagi dengerin RRI Cirebon juga disalamin ya. Terima kasih, tungguin lagunya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi yang ada di Merdeka pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga all kru. Buat yang ada di meja siar tetap semangat. Terima kasih buat Ibu Sariah dan juga Ibu Temu serta Ade Saputri juga disalamin. Oke deh, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang udah request lagu dangdut favoritnya, tungguin. Tapi sebelumnya Rina bakal play dulu. Ini ada lagu dari Evi Tamala dengan Aku Rindu Padamu.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Oke, pendengar, kita update cek fakta kali ini mengenai tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook.

0: yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS kesehatan gratis ya, dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif ya, dan ketika diteruskan pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lansir dari id.investing.com, BPJS kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS kesehatan PBI baik secara offline maupun online. Proses ini pendengar umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Jadi tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 ini merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

sama Neneng yang ada di Kedawung. Mau lagu dari Siti Badriah yang lagi cantik, mau kirim salamnya spesial untuk yang lagi dengerin Prodangdut aja katanya. Oke, siap. Dan kali ini Rina akan bacakan sebuah pengumuman pendengar berita pemanggilan sidang atas nama Ferry Fernando bin Hairul Abrar ditujukan kepada saudara Ferry Fernando bin Hairul Abrar, alamat terakhir di Jalan Cermai Raya Gang Kibuyut Larangan Utara nomor 40 RT 1 RW 2 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL ya, pengadilan agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 36 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Yuliani binti Charwai sebagai pemohon melawan Ferry Fernando bin Hairul Abrar sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, dan kali ini Herina Kampoy ini juga spesial untuk Anda yang terus setia di Prodangdut dari Siti Badriah dengan lagi Syati.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kali ini kami sampaikan pengumuman terlebih dahulu mendengar berita pemanggilan sidang atas nama Ferry Fernando bin Hairul Abrar ditujukan kepada saudara Ferry Fernando bin Hairul Abrar yang alamat terakhir di Jalan Cermai Raya, Gang Cibuyut Larangan Utara, nomor 40, RT 1 RW 2 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas ya, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 13 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 36/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Yuliani binti Charwai sebagai pemohon melawan Fernando bin Hairul Abrar sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Muara Bintang, Bintang Fortuna, Happy Asmara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sudah bergabung hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir Nono Kartono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

0: sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus
3: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

101 masih bersama Anda pendengar, dan kini saya itu kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra, bidadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

Ist das so?

jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

menimbulkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: sih? Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa NTT kabarnya tercukupi ya. Bahkan stok beras yang tersedia itu dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan ya. Dan beliau juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Ia menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Ia mengungkapkan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Ia mengatakan kepastian ketersediaan pangan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu juga diberikan agar pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai. Bantuan itu merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk NTT dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan masyarakat. Gudang pangan akan dibuka selama 24 jam sehingga distribusi dapat dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Juga memastikan seluruh beras bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan juga mie instan. Kementerian Pertanian juga akan membantu masyarakat kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak. Pihaknya akan menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian. Masih bersama Pro 1.

más. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali melanda sejumlah wilayah Kalimantan dengan lahan gambut menjadi salah satu kawasan rentan terbakar. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya menjaga gambut tetap basah agar tidak mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau. Lahan gambut yang kehilangan kelembaban dapat menjadi bahan bakar ketika terkena sumber api. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi dan meluas. Lalu bagaimana cara menjaga lahan gambut agar tidak mudah terbakar? Nah, yang pertama itu adalah menjaga gambut tetap basah. Jadi prinsip utama pengelolaan lahan gambut itu adalah mempertahankan kondisi gambut tetap basah. Upaya ini penting mengurangi risiko gambut mengering dan mudah terbakar. Kemudian hindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu juga gunakan kompos dan pupuk hayati. Jadi pengelolaan lahan tanpa bakar tetap perlu memperhatikan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kompos dan pupuk hayati dapat menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Dan pilih juga tanaman yang tentu sesuai dengan karakter gambut. Pengelolaan lahan gambut juga dapat dilakukan melalui pemilihan varietas tanaman yang tentu mampu beradaptasi. Tanaman ini juga idealnya toleran terhadap kondisi tanah yang asam maupun tergenang. Kemudian yang berikutnya adalah perkuat pemantauan dan pencegahan. Karena menjaga gambut dari kebakaran juga membutuhkan pemantauan terhadap kondisi lahan. Informasi mengenai tingkat keterbasahan dan karakteristik gambut dapat membantu menentukan kawasan yang rentan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

terasa sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung ya bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: melihat kembali dibukanya Bandara Husein Sastra Negara Bandung sebagai peluang untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, keberadaan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara diharapkan tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, wisatawan yang datang melalui Bandara Husein akan menjadi pasar potensial bagi berbagai produk unggulan Kota Bandung, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya. Namun, Farhan mengakui tidak seluruh pelaku UMKM dapat langsung membuka gerai di dalam kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Salah satu kendala adalah biaya operasional dan sewa tempat yang nilai cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih melihat sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada wisatawan. Salah satunya adalah area parkir apabila nantinya terdapat ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Farhan menyebut peluang tersebut masih bergantung pada kebijakan pengelolaan kawasan termasuk operasi TNI AU yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah fasilitas di area tersebut. Selain memanfaatkan area di luar terminal, pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan negosiasi agar pelaku usaha lokal mendapatkan kesempatan membuka gerai di ruang keberangkatan Bandara Husein Sastra Negara. Farhan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan skema harga sewa khusus agar pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di dalam bandara. Jika negosiasi tersebut berhasil, ia berencana melibatkan sejumlah pengusaha Kota Bandung yang masuk dalam kategori usaha menengah dan kecil. Mereka nantinya akan didorong untuk berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung dalam membuka gerai produk lokal.
1: Tetapi ada beberapa peluang, contohnya di tempat parkir kalau memang masih ada dibuka nanti oleh koperasi TNI AU, tapi itu terserah. Tapi pada dasarnya yang ingin kita datangkan dampaknya nanti adalah begitu keluar dari bandara. Begitu keluar dari bandara, maka kita akan punya kesempatan untuk memberikan pilihan kepada para wisatawan yang datang lewat Husein untuk menikmati berbagai macam bentuk belanjaan yang di Bandung, baik itu kuliner maupun fashion dan lain-lain.
0: Farhan menyebut saat ini sebagian area di ruang keberangkatan masih dimanfaatkan oleh Sarinah sebagai salah satu perusahaan milik negara. Pemerintah Kota Bandung berharap terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pemasaran produk lokal. Meski demikian, Farhan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan apakah negosiasi mengenai harga sewa dan penyediaan ruang bagi UMKM tersebut akan menghasilkan kesepakatan.
2: Ribuan masyarakat Cianjur tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan Cianjur Festival 2026 yang menampilkan kesenian kuda kosong sebagai hiburan utama. Selengkapnya disampaikan Ian Sopian. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya mengungkap operasi penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang tengah ditangani. Informasinya disampaikan Yopri Haryadi.
3: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026, Pemkab Cianjur adakan Cianjur Festival 2026. Cianjur Festival menampilkan heralan budaya dari setiap kecamatan dan masing-masing OPD. Dengan adanya Cianjur Festival atau heralan budaya yang selalu ditunggu-tunggu, ciri khas Cianjur yaitu kuda kosong. Seperti yang diungkapkan warga Cipanas Dedi siang tadi, yang jauh-jauh hanya ingin melihat kuda kosong.
4: Hiburan aja lah, hiburan-hiburan.
3: Apa yang sih ini yang mau ditonton?
4: Di sini sih lebih ke kuda kosong. Anomali masyarakat itu.
3: Apa?
4: Anomali.
3: Anomali masyarakat. Meskipun situasi saat ini sedang sulit, warga Cianjur, Bapak Nuki, salut di tengah efisiensi masih bisa menggelar heralan budaya.
5: Salut buat Pemda, di tengah efisiensi masih bisa menggelar pagelaran heralan.
4: Allahu Akbar.
5: Jangan selalu ada kuda kosong, Pak. Tapi isi juga yang lainnya, biar tidak kosong.
3: Selain itu, antusias masyarakat dari berbagai pelosok pun hadir melihat iring-iringan Pawai Festival Heralan Budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
2: PLN Kota Bogor mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Pencatatan nomor

0: induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatutan tentang NIK tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
0: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
1: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut, dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau evidence yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
0: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan tersangka yang diamankan berinisial SL alias AC, laki-laki 38 tahun, warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Dari hasil penindakan, bahwa BBM tersebut dibeli dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dijual di wilayah Cibalong.
4: Tasik. Adapun modus operandi atau peran dari pelaku, yaitu pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka, yaitu saudara SL, ke daerah Garut.
3: Selain itu, petugasnya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 jerigen atau kompan yang masing-masing berisi sekitar 35 liter BBM, satu unit telepon seluler, serta satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Blend Pan warna putih. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia menyampaikan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
2: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
5: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
6: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
5: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, oh nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGJ. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar? Tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan belum. Nggak kayak gitu. Tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
6: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Kampung Harmoni Larangan menjadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
7: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
8: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
7: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana. Ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di Larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
8: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporan reporter Aura Aulia.
9: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
9: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
10: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
2: Terkait adanya perda tentang LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur, Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan perbup. Ian Sopian melaporkan.
11: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikap, tetapi ada aturan dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbup.
12: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya, semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu. Kalau bicara itu, tapi kan nggak bisa. Ada aturan, pemerintah punya aturan, APH juga punya aturan. Ya, artinya kita koordinasi seperti apa, gitu kan? Antisipasinya seperti apa? Seperti itulah.
13: Katanya bakal ada perbup yang nanti akan.
12: Nah, ini kan dari silaturahmi bupati. Sebetulnya perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan perda tahun 2020. Nah, itu harus sesuai ini lagi, spesifik lagi untuk keluarnya perbu. Dan perbu sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak banyak yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan. Ya paling tidak itu meminimalis.
11: Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan. Artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa? Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
13: Harapannya seperti apa?
12: Ya harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
13: penyimpangan.
12: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua. Yang naik munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
11: Sedangkan perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
2: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam Kilas Jabar sepekan sore ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yan Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

artis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara, bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1921.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan, pertahanan bangsa ini harus dikuatkan, karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersamaan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
0: Nadi Astacita, Refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

107,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Indonesia kabarnya juga telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu 23 Agustus 2026 hari ini di Jakarta. Menurutnya, komunikasi dengan negara tetangga itu dilakukan baik secara formal maupun informal. Melalui jalur formal, hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono, dan secara informal juga secara formal itu melalui Pak Menlu. Dan Prasetyo juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menanggulangi karhutla. Bahkan pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Salah satunya dengan menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personil dari luar Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengatakan penambahan personil merupakan bagian dari penguatan operasi darat. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya itu masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Ciawi Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca esok hari pada Senin 24 Agustus 2026 untuk wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciawi Majakuning. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kelembaban yang rendah, panas menyengat pada siang hari, serta angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
5: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
4: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
5: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
4: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan untuk kumandang azan Maghrib, Cirebon dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai ayat 22 dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

0: ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keluarga almarhum Muhammad Faris, 51 tahun, korban meninggal dunia dalam insiden pohon tumbang di kawasan Jembatan Sukalila, Jalan KS Tubun, Kota Cirebon, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan santunan yang diberikan PBWS Cimancis. Santunan itu juga diserahkan langsung kepada keluarga korban. Penyerahan disaksikan pihak keluarga, aparat kewilayahan setempat, serta perwakilan Kodam 3 Siliwangi. Suryandi, 39 tahun, adik almarhum Faris, mengatakan kehadiran PBWS Cimancis memberikan perhatian yang berarti bagi keluarga setelah musibah yang merenggut nyawa kakaknya. Dan menurutnya, pendengar, bantuan itu juga tidak hanya dipandang sebagai santunan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi keluarga korban yang masih menghadapi masa sulit setelah kehilangan Faris. Suryandi pun menyampaikan terima kasih kepada BBWS Cimancis dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta membantu keluarga sejak peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa naas itu juga terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di kawasan Jembatan Sukalila, Jalan KS Tubun, Kota Cirebon. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Paus Leo 14 juga kabarnya menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Beliau turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Paulus Budi Kleden Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan itu ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus juga kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapatkan belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Pro 1 masih terus bersama Anda. Sumpah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

0: Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar. Berikutnya Anda akan ditemani rekan saya Viana Alwansa sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Dari Badan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
2: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan move

0: Pos pendamping logistik nasional, distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini 21 Agustus 2026 berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
1: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
4: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, tapi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
5: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
7: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
6: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat
7: setempat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di GOGOS 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dagangnya Icung.
8: Karutla juga begitu masif di

0: Kabupaten Kota Waringin Timur, Bupati Halikinor menduga karhutlah yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutlah. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
1: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
0: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
4: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
5: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
3: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
7: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga, Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah ini yang perlu kita antisipasi.
6: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
8: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak tadi Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
9: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman. Untuk bawang.
10: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
9: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
11: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
9: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
10: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
10: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
14: Jadi bahwa hal yang paling penting

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Sutiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bapak-bapak pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini. Saya Bian Albansa didampingi pengarah teknik Bung Laksono akan bersama Anda hingga nanti pukul 24 dalam Cirebon malam ini. Mengawali rangkaian Cirebon malam ini, pendengar, kami akan segera bersama Anda, dan khusus bagi Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama Ibu Catur Widyaningsih yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Buddha dalam tema merawat dhamma dalam keluarga.

0: Para pendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha, malam hari ini Anda akan segera bersama Ibu Catur Widyaningsih dalam Mimbar Agama Buddha. Mimbar Agama Buddha malam hari ini akan mengambil tema merawat dhamma dalam keluarga. Sudah hadir di studio Ibu Catur Widyaningsih dan akan segera bersama Anda pendengar dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha. Namun kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Catur. Ibu Catur, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Pian.
0: Apa kabar Ibu Catur?
1: Baik, sehat. Mbak Pian gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Semoga sehat terus ya, Bu ya.
1: Baik. Iya.
0: Silakan Ibu Catur untuk bersama para pendengar yang akan bersama Ibu Catur dalam Mimbar Agama Buddha. Silakan Ibu Catur.
1: Baik, terima kasih Pak Pian. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, khususnya yang beragama Buddha. Izinkan saya mengawalinya dengan puja penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Sukihoto namo buddhaya. Bapak Ibu pendengar, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena atas kesempatan dan kondisi yang mendukung, kita dapat kembali berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Karena itu, pada malam hari ini saya mengambil tema merawat dhamma dalam keluarga. Bersama saya Catur Widyaningsih, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang dhamma, mungkin yang pertama terlintas dalam pikiran sebagian besar orang itu adalah lingkungan wihara, suasana puja bakti, meditasi, membaca parita, atau bahkan kehidupan para bhikkhu dan samana. Memang kita mengenal dan kita tahu bahwa para petapa, para samana ini menjalani kehidupan dengan disiplin dan latihan yang sangat kuat. Mereka meninggalkan kehidupan keduniawian untuk mengembangkan sila, samadhi, dan panya dengan tujuan membebaskan diri dari penderitaan. Tetapi kemudian, apakah berarti dhamma hanya untuk mereka yang menjalani kehidupan sebagai samana? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Buddha juga memberikan banyak sekali ajaran kepada kita yang menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan suami istri, sebagai sahabat, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai manusia yang setiap hari berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Dengan demikian, dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan saja, kita baca saja, atau yang dijalankan oleh para samana. Sebagai perumah tangga, sebagai orang yang telah memilih kehidupan sebagai garawasa, dhamma adalah sesuatu yang kita jalankan dalam kehidupan. Dan salah satu tempat atau lingkungan paling penting untuk menjalankan dhamma adalah keluarga. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Seseorang bisa saja sangat rajin ikut puja bakti, hafal kitab suci, hafal mantra, hafal parita, sering mendengarkan ceramah dhamma. Tetapi ketika sampai rumah, masih mudah marah kepada pasangan, masih membentak anak, masih melawan orang tua, tidak meminta maaf, atau tidak jujur satu sama lain. Jadi kita akan bertanya, di mana dhamma itu hidup? Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa ukuran praktik dhamma bukan hanya sekedar berapa banyak kita mendengar ajaran Buddha, tapi juga seberapa jauh ajaran itu hadir dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kehidupan spiritual itu juga ada di dalam keluarga atau di dalam rumah. Karena rumah atau keluarga seringkali menjadi tempat yang paling sering menunjukkan diri kita sebenarnya. Di depan orang lain mungkin kita bisa menjaga ucapan kita. Di depan orang asing, di depan orang baru, mungkin kita bisa terlihat sabar. Tapi ketika berada di rumah, coba kita lihat kembali bagaimana kita berbicara kepada orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan, bagaimana kita mendidik anak, memperlakukan orang tua. Disitulah dhamma terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Buddha memberikan sebuah nasihat yang sangat relevan dengan kehidupan keluarga melalui Dhammapada Syair 158. Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal yang patut dan selanjutnya melatih orang lain. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa sebelum meminta yang lain menjadi baik, kita belajar menjadi baik terlebih dahulu. Paling dekat tentu di lingkungan keluarga. Seseorang ayah mungkin ingin anaknya jujur, tapi anak juga akan belajar apakah ayahnya jujur. Seorang ibu ingin anaknya sabar, tapi anak juga melihat bagaimana ibunya menghadapi marah. Nah, sekarang ini orang tua sering meminta anak mengurangi menggunakan handphone, tetapi anak akan

lihat bagaimana orang tua menggunakan handphonenya sendiri. Inilah praktik dhamma dalam keluarga, erat dengan keteladanan. Tentu tidak ada orang tua yang sempurna. Sebagai orang tua bisa salah, bisa sekali waktu kehilangan kesabaran, atau mengambil keputusan yang kurang tepat. Tapi ketika salah, orang tua dapat menunjukkan dhamma dengan berani mengatakan maaf. Kita ini sering mudah minta maaf kepada orang lain, bahkan yang tidak kita kenal. Tetapi sangat gengsi untuk minta maaf kepada yang serumah, saudara, atau kepada keluarga. Padahal justru saat itulah keluarga mendapatkan pelajaran dhamma yang sangat nyata. Satu sama lain belajar bahwa mengakui kesalahan bukan kelemahan. Meminta maaf bukan berarti kehilangan wibawa, tapi memperbaiki diri adalah bagian kehidupan yang baik. Jadi sangat jelas bahwa Sang Buddha memberikan perhatian melalui ajaran-ajarannya terhadap kehidupan keluarga. Buddha menjelaskan hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, saudara, sebagai salah satu hubungan penting yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Jadi orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan fisik dalam keluarga, tapi juga memiliki tanggung jawab mencegah anak dari perbuatan buruk dan mendorong melakukan perbuatan baik, sekaligus membekali anak mampu menjalani hidup dengan kebajikan-kebajikan. Sehingga dhamma bukan sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki hubungan darah, tetapi dhamma itu hidup dalam keluarga. Karena keluarga adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan moral. Jadi ketika kita bicara tentang merawat dhamma dalam keluarga, kita sedang merenungkan bagaimana menjadikan rumah menjadi tempat bertumbuhnya kebajikan. Dhamma hadir ketika kita berbicara, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita saling menghormati. Dhamma hadir ketika kita bersama-sama mengendalikan diri dari ego, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah sebabnya keluarga menjadi sekolah dhamma yang pertama, dan guru pertama adalah ayah dan ibu. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam ajaran Buddha kedudukan orang tua sangat luhur. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa orang tua ini disebut sebagai Brahma. Mengapa? Karena memiliki kasih sayang yang besar dan menjadi orang pertama yang memberikan perhatian, perlindungan, dan pendidikan. Dalam kehidupan seorang anak, orang tua menjadi orang yang pertama menyambut kehadirannya, merawat saat sakit, menjaga ketika belum mampu menjaga diri sendiri, mengajarkan bicara, berjalan, memberitahu mana yang boleh, mana yang tidak. Karena itu, hubungan dalam keluarga ini bukan hubungan yang sederhana. Ada penghormatan, ada kasih sayang, dan ada tanggung jawab. Ketika Buddha menyebut orang tua sebagai Brahma bagi anak, ini membawa tanggung jawab yang sangat besar. Orang tua memiliki kesempatan untuk menjadi teladan. Anak akan melihat bagaimana orang tuanya menjalani kehidupan. Karena itu tidak sebatas memberikan hal-hal fisik saja, tetapi ada tugas yang lebih dalam, membantu mengenal kehidupan dengan baik, membantu memahami akibat perbuatan, mengajarkan anak menghormati orang lain, membantu anak memiliki kemampuan memilih ketika menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Apalagi pada saat ini, anak-anak hidup dalam lingkungan yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya mungkin. Dulu lingkungan pergaulan itu di rumah, sekolah, dan di lingkungan. Tapi sekarang bahkan dalam sebuah kamar pun itu bisa menjadi pintu masuk menuju dunia yang luas. Melalui apa? Melalui handphone, gadget, anak menerima informasi dari berbagai tempat. Karena itu keluarga tidak mungkin sepenuhnya menutup anak dari dunia,
tetapi membekali anak agar mampu menghadapi dunia. Disinilah peran Dhamma menjadi penting. Pendengar Mimbar Agama Buddha yang berbahagia, karena itulah, kalau kita ingin keluarga menjadi tempat bertumbuh dalam Dhamma, ada nilai-nilai yang perlu terus dirawat. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal banyak kualitas kebajikan. Salah satu rangkaian yang sangat relevan, ini ada dalam Kitab Suci Anguttara Nikaya, adalah 4 nilai yang menunjang kebahagiaan perumah tangga. Apakah itu? Ya, adalah sada, sila, caga, dan panya. 4 inilah yang harus ditumbuhkan dan dirawat di dalam keluarga. Keempatnya dapat kita pahami sebagai keyakinan, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Mengapa hal ini penting? Karena tidak hanya membutuhkan materi saja, tetapi keluarga membutuhkan arah, membutuhkan batas moral, membutuhkan kebijaksanaan. Kalau boleh kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan, karena keluarga ini tempat saling berkumpul untuk mencapai sesuatu, jadi seperti sebuah perjalanan. Maka sada ini memberikan arah, sila menjadi batas agar kita tidak menyimpang, caga membuat kita saling berbagi, menumbuhkan kasih sayang, dan panya membantu kita menentukan langkah yang tepat. Pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan satu persatu dari 4 hal yang harus ditumbuhkan dalam keluarga tadi. Yang pertama adalah sada. Sada sering diterjemahkan sebagai keyakinan atau kepercayaan. Di dalam Kitab Suci Samyutta Nikaya, Sang Buddha menyampaikan, keyakinan adalah harta terbesar. Tetapi di dalam agama Buddha, sada atau keyakinan ini bukan sekedar percaya tanpa berpikir. Sada adalah keyakinan yang tumbuh bersama pemahaman dan kepercayaan terhadap Buddha, Dhamma, dan jalan praktik yang diajarkan. Bagi keluarga Buddhis, tentu sada ini memberikan arah kehidupan. Karena keluarga membutuhkan nilai yang menjadi pegangan ketika menghadapi persoalan. Ketika menghadapi masalah ekonomi misalnya, apa yang menjadi pegangan kita? Ketika terjadi konflik antara pasangan, apa yang menjadi pegangannya? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana orang tua merespon? Bahkan ketika keluarga menghadapi keberhasilan bersama, bagaimana kita menyikapinya? Sada membantu keluarga untuk mengingat bahwa kehidupan tidak hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita harus percaya ada hukum sebab dan akibat, ada tanggung jawab, ada akibat dari setiap tindakan, ada nilai kebajikan yang perlu dipertahankan meskipun keadaan tidak selalu mudah. Dalam keluarga, pemahaman ini penting. Jika keyakinannya berbeda, misalnya yang satu percaya bahwa perbuatan tidak mengalami akibat, maka akan berbuat seenak hati. Jadi tidak lagi menjalankan tanggung jawab dan fungsinya dalam keluarga. Tetapi ketika keluarga memiliki keyakinan dan pemahaman yang sama terhadap ajaran Buddha, terhadap hukum karma, maka akan saling menjaga satu sama lain. Dalam lingkungan keluarga, tentu sebagai orang tua tidak mungkin selamanya menjaga anak. Ketika anak tumbuh dewasa, pasti akan mengambil keputusan sendiri. Karena itu, bekal keyakinan ini sangat penting menjadi pegangan ketika sudah mampu menentukan hidupnya sendiri. Lalu bagaimana dengan merawat sada? Keluarga dapat melakukan puja bakti bersama, membaca atau mendengarkan dhamma bersama,
membicarakan satu ajaran Buddha misalnya, mengajak anak berdiskusi.

Dan yang terpenting, menunjukkan bahwa ajaran Buddha ini bukan hanya untuk dibicarakan saja, tetapi juga untuk dipraktekkan. Dengan begitu, di dalam agama Buddha, sadda tidak berhenti hanya sebagai identitas. Oh, saya beragama Buddha. Tetapi sadda ini menjadi arah hidup keluarga, menjadi tuntunan kehidupan. Itu adalah nilai sadda di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah sila. Sila ini bisa kita terjemahkan sebagai latihan moral. Sila membantu kita mengetahui bahwa tidak semua hal boleh dilakukan. Dalam keluarga, sila menjadi sangat penting, karena hubungan yang paling dekat sekalipun dapat rusak jika satu sama lain tidak menjaga moralitas. Misalnya sebuah keluarga secara ekonomi sudah berkecukupan, tetapi tidak ada kejujuran. Atau sudah memiliki rumah yang nyaman, tetapi saling merendahkan. Atau pasangan suami istri tidak menjaga sila, saling berbohong satu sama lain. Apakah keluarga ini memiliki kedamaian? Tentu jauh dari kata kedamaian. Karena itu, sila perlu dirawat, ditumbuhkan dari hal yang bisa kita lakukan. Seperti tidak berbohong, tidak menyakiti, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Meskipun serumah, ya, memakai barang yang bukan hak kita, juga ajarkan anak untuk minta izin. Orang tua misalnya menggunakan barang anak, minta izin. Masuk kamar anak, minta izin. Ini adalah salah satu cara menumbuhkan sila. Jadi anak tahu mana yang haknya, mana yang bukan. Kemudian menjaga perilaku dalam hubungan, menghindari hal yang dapat merusak kesadaran. Kita sering melihat bahwa sila ini adalah aturan yang membatasi gerak kita. Tetapi sebenarnya bukan itu. Sila justru sebuah perlindungan. Ketika kita menjaga ucapan, kita melindungi hubungan. Ketika kita menjaga kejujuran, kita melindungi kepercayaan. Ketika kita menjaga perilaku, kita melindungi keluarga dari akibat buruk. Bahkan sila itu sendiri melindungi kita dari rasa khawatir. Keluarga yang menjalankan sila tentu tidak akan takut. Tetapi kalau melanggar latihan moral misalnya, keluar rumah menjadi takut, ya takut ketahuan telah berbuat tidak baik dan sebagainya. Maka sila itu adalah perlindungan, bukan batasan yang mengekang kita. Ketika kita mengajarkan sila atau pendidikan moral di dalam keluarga, tidak cukup hanya mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Tetapi juga harus disertai dengan pemahaman mengapa tidak boleh, apa akibatnya jika dilanggar. Jika melanggar sila, siapa yang rugi? Ketika keluarga memahami alasan dibalik melaksanakan sila atau moralitas, maka akan melaksanakan dengan kesadaran. Bukan semata-mata karena takut dimarahin misalnya. Jadi anak akan jujur bukan karena takut dimarahi, tapi karena menyadari bahwa kejujuran itu adalah nilai yang besar, tidak merugikan banyak orang. Satu hal yang penting, sila di dalam keluarga dimulai dengan keteladanan. Ketika ingin anak jujur, maka yang dewasa harus menunjukkan kejujuran terlebih dahulu. Ketika ingin anak menghormati orang lain, yang dewasa juga menunjukkan penghormatan. Ketika ingin pasangannya tidak mudah marah, maka satu sama lain pun juga tidak mudah.

Karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kemampuan untuk dia ini tidak selalu menempatkan diri sendiri gitu sebagai pusatnya, tetapi menjadi bagian dari keluarga, di mana ada pasangan, ada anak, ada orang tua, ada anggota keluarga lain yang memiliki kebutuhan. Nah, disinilah caga dibutuhkan. Caga mungkin bisa memberi dalam materi, tetapi tidak hanya tentang itu. Seorang ayah misalnya bisa memberikan contoh menunjukkan caga dengan memberikan waktunya mendengarkan anak, dengan memberikan perhatian. Seorang anak menunjukkan kemurahan hati dengan membantu orang tua. Suami dan istri saling mengurangi ego dan tidak memaksakan keinginannya, karena ini adalah melepas kemelekatan dan berbagi. Buddha sudah memberikan banyak ajaran tentang dana, kemurahan hati, dan pemberian. Di dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan tentang berbagai bentuk pemberian dan pentingnya niat di balik kemurahan hati itu. Ini mengingatkan bahwa nilai memberi bukan terletak hanya pada apa yang diberikan, tapi pada pikiran dan sikap ketika memberi. Dalam keluarga, kita merenungkan apakah kita sudah memberikan waktu kepada anak, ataukah hanya memberikan barang. Anak merenungkan apakah hanya memberikan uang ataukah sudah memberikan perhatian. Dalam kehidupan rumah tangga, apakah rasa penghargaan dan hormat juga sudah diberikan. Jadi, caga ini perlu dirawat di dalam keluarga. Contoh sangat sederhananya adalah berbagi waktu, perhatian, berbagi kesempatan. Nah, karena keluarga yang memiliki kemurahan hati akan lebih mudah membangun rasa saling memiliki. Dan juga di antara keluarga ini tidak saling menghalangi untuk berbuat baik, sehingga harus sama sifatnya, sama murah hatinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah merawat panya, merawat kebijaksanaan, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, bagaimana kita membedakan yang baik dan yang buruk. Ini sangat penting di dalam lingkungan keluarga. Buddha bersabda dalam Dhammapada 276, engkau sendiri yang harus berusaha, para Buddha hanya menunjukkan jalan. Jadi ketika Dhamma sudah dibabarkan, maka kita sendiri yang menjalankan. Orang tua memberikan nasihat, suami istri saling mengingatkan, tetapi akhirnya setiap anggota keluarga belajar menggunakan kebijaksanaannya sendiri. Dan panya ini perlu supaya kita tidak salah mengambil keputusan ketika ada masalah dalam keluarga. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang penting untuk kita renungkan. Ketika kita berbicara tentang merawat dhamma dalam keluarga, sebenarnya kita sedang berbicara tentang merawat hubungan. Dan ini harus dirawat selagi masih ada kesempatan. Seringkali kita baru menyadari berharganya seseorang ketika kesempatan sudah tidak ada. Buddha mengingatkan, bergegaslah berbuat baik, tahanlah pikiran dari kejahatan. Kita mengenal tradisi penghormatan kepada yang sudah meninggal. Altarnya dibuat bagus, diberi makanan persembahan. Ini bukannya tidak baik, ini juga baik. Tetapi mari kita bertanya, mengapa nilai dhamma yang begitu besar, kasih sayang, sada, sila, caga, dan panya harus kita tunjukkan setelah orangnya tidak bisa menerima secara langsung? Jadi jangan terbalik, merawat dhamma bukan hanya melakukan puja, tapi dhamma yang kita rawat dalam keluarga, apa yang kita lakukan selagi masih diberi kesempatan dan masih berkumpul bersama keluarga. Bapak Ibu, sada, sila, caga, dan panya menjadi bekal penting dalam kehidupan perumah tangga. Sada memberikan pegangan

0: Sila menjaga kita agar tidak saling merugikan. Caga mengajarkan kita berbagi, dan Panya membantu kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya Sada, Sila, Caga, dan Panya. Semoga orang tua dan anak saling menjaga. Semoga suami dan istri saling menguatkan. Semoga setiap anggota keluarga menjadi sebab munculnya kebahagiaan bagi anggota keluarga yang lain. Dan semoga Dhamma tidak hanya hadir terdengar di ruang ibadah, tapi Dhamma benar-benar hidup di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dalam ucapan, tindakan kita, dan dalam cara kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke Pak Pian.
1: Baik, terima kasih Bu Catur. Terima kasih juga kepada para pendengar RRI khususnya beragama Buddha malam hari ini. Sudah bersama rangkaian mimbar agama Buddha bersama Ibu Catur Widyaningsih dalam tema merawat Dhamma dalam keluarga. Sekali lagi terima kasih Bu Catur. Sehat-sehat selalu. Baik, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Ibu Catur Widyaningsih dalam mimbar agama Buddha. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian mimbar agama Buddha. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kula
1: nggih kagem ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon ingkang sampun ngersakaken gending lumantar 081324951935 ya Mbak Sari kalian Bunda Sari. Ini double Ibu Sari kana Bunda Sari menika nggih. Ingkang wonten Kedawung ki ingkang wonten pundi niki oh Gunung Jati menika nggih. Sugeng midhangetaken RRI Cirebon lan gendinge pun insyaallah menika nggih. Sing penting gendinge pun saged rencangi kula Mas kan dereng saged istirahat. Dan kita sih jam pinten ya dereng jam 09.00 kok ya. Biasanya nek kula niki jam 09.00 atau jam setengah 12.00 menika nggih langsung leleh-leleh ngliyep-ngliyep ngene langsung bablas menika nggih. Wah, bablas angine bablas. Ketemu kalian ngimpi menika nggih. Ah nggih mugi-mugi mekaten nggih. Gede-gede laras sampe campur sari menika saged ngrencangi dados jam pisahan apa meneh benjang menika jam Senin menika nggih. Ingkang tugasipun jejibahanipun ingkang wonten lembaga pemerintahan uhe khusus merencang-rencang RRI menika nggih ampun kesupen menika nggih benjang apel pagi Senin Senin pagi napa pagi Senin menika nggih ngoten lah nggih. Nah ini kita semangat menika nggih wong kula men semangat kok dalu semua siaran setengah tunggal be wang Sultan Griyo ini kok langsung bejangi pun apel gaya ya mboten gaya emang dados kewajiban kok ya. Nah ini bejang mboten penyiare sagetan kok ya lenca-lenci ini kok matur sembahun Ibu Sari kalian Ibu Sari ngawonten Kedawung nggih Pak Sari ngawonten Gunung Jati menika nggih. Nah terus manuwun sangat gendinge pun menika nggih. Kalah jengangan bagi semua sing penting riep-riep wal riep lah ngendikane pun Mbah Pon Ijo to ya. Nggih. Yo nggih Mbah Pon ugi sami sehat nggih Mbah Pon nggih. Lan ugi sedaya ingkang dalu menika nyemiji lumantar RRI Cirebon ngawonten Lata Indramayu, Pak Haji Asrori, gendalu sugeng midhangetaken menika nggih. Mugi dereng tindak napa nggih? Hadiwan menika nggih. Mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga salam kagem sedaya keluarga menika nggih. Gang apa demen RRI ngawonten Indramayu menika nggih. Monggo kula tenggo menika nggih saya itu menika nggih kados dene keluarga agung ibu yang sareh menika nggih monggo WA menika kabaripun pripun menika wartosipun menika nggih ugi kagem ingkang wonten Tambi menika nggih gendalu sugeng midhangetaken menika nggih lan ugi kagem ingkang sedaya keluarga ingkang wonten apa Indramayu tlatah Indramayu menika nggih monggo ten 081324951935 kok kelingan kemutan jaman pas napa nggih pas tadi dados raja kalian ratu sedinten menika nggih. Wah ya, alhamdulillah saged pinanggih kalian para pandemen RRI Cirebon khusus Jamur Sari menika nggih walaupun pinten tahun menika nggih 2005 seniki pun nggih wonten selikur tahun nggih apa nggih selikur tahun oh nggih selikur tahun menika nggih wonten kraos menika nggih nggih sami sehat menika nggih bawa Pak Padi Pakdi Mbok Di Mbok Di Mbah Mbah Kakung Mbah Putri

sare, yang putri yang kagung menika nggih ingkang wonten latah Indramayu menika nggih sampun pedot sampun pedot silaturahmi ini pun mugi-mugi mengaten nggih, lan mugi-mugi istoyone pun sami sehat menika nggih, dewa keluargane pun ngatasane picang menika nggih ingkang wonten anjatan menika nggih, anjatan Indramayu bibit car kok picang bibit car menika nggih. Kendal suka midang katakan setiap keluarga ini pun buat menaik wanten hingga midang katakan monggo kula tenggoten 081324951935 menikah ke ingkiran laras yang campur sari lumater R. Cirebon program tunggal ganti paripurno mangke tabu setoso menikah ke monggo kini-kini kelas yang campur sari pun kelas yang akan waktu sebadu ini kang sampunnya wijaya R. Cirebon.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas Saik Santoso Iksan menikah nggih ingkang dalu menika nyawi jera Cirebon matur banun sangat Mas menikah nggih mampir ibu nu mampir kaya arep ngopi ya Mas ya kapan-kapan ngopi ora apa-apa ya Mas. Mas Iksan Santoso Iksan ingkang wonten klien Cirebon menika nggih matur banun menika pas menika pamundhutipun menika nggih saking Mas Santoso Iksan atau Mas Iksan ingkang wonten klien menika nggih nyidam sarinipun sekantenan menika nggih spesial kagem Mas Iksan sedaya keluarga sedaya rencang sedaya sinten tonggo sedaya sederewun Mas Iksan menikah nge mungkin-mungkin sami sehat sedaya ini pun sedantun menikah nge Mas nge nyidam sari nge, saking dek prigel pangayu kok dek tuaku ya dia berikal pangayu spesial lagi kagem Abah Jayadi ngawatan Perumnas Parkit RW Kawan Mulas menikah nge monggo Mas Iksan geningnya pun mugi-mugi sakit terketampi tali menikah yang kan sampunnya wiji sampun seken ngesakan gending ngelarasam jamur sari lumantar dari Cirebon nyidam sari monggo

Pemancar RRI menika nggih. Saya ular koi kawan-kawan meru permai menika nggih. Pentali suka minta katakan monggo kula tenggo ten 081324951935 ingkang badhe ngersakaken gending larasam campur sehari ini pun monggo.

0: bisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wici berkata setuju yang kira ngelarang sama campur sari terlalu mudik kan tiba di rumah manggih ini berkata setuju matur sebandungun pindah kagam Pak Bambang mereka ini tapi kong Bambang mereka ini kita lu suka mida kata kena ada Cirebon mereka ini oh sana suka Bambang Indra Mayu mereka ini mereka tapi Pak Bambang ingkang terbenikannya Wici saking pun di mereka oh Penongan, Penongan ini kan daerah Pasar Minggu di mana nama daerah jajahan meninggal nih. Kita lu juga minta katakan ada Cirebon nih, Pak Bambang ingin tahu menikah nyawa di ada Cirebon. Mungkin kita ingin laras sama campur sari menikah. Data sangat runo setelah ini pun ingin tahu menikah nyawa di era di Cirebon nih kaki. Monggo perahu layar pun menikah Pak Bambang ingin tahu menikah ngerasain gending perahu layar pun. Monggo kira laras sama campur sari.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

terus maduun sepindah kagem niki kangge wonten WA mriki kangge terus maduun sangen kasampun WA ten 081324951935 mriki kangge wonten Mas Agus mriki kangge Mas Agus sing wonten Sumber terus maduun sangen Mas Agus Mas Niwun Geding mriki kangge napa kemawon gendinge sing penting saking jo sinten saking istri nika sinyanyi pun oke okay, siap menika langgam lorati oke okay, siap menika nggih Mas nggih matur suwun sanget ke Mas Agus sing wonten Sumber nika nggih Mas Agus monggo ingkang telu menika nyawi jiar Cirebon inggih rang larasa mencampur sari kanthi paripurna mangke tabuh sedasa menika nggih.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Dan masih bersama saya Bian Almarsa, masih didampingi pengarah teknik Bung Laksono, juga pemancar di rekan-rekan yang di pemancar Roro, pemancar Rombiong Kuningan, dan juga Haur Gelis hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya pendengar, Anda akan segera bersama kami dalam mini drama radio produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi.

0: sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh. Hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Mukarimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaring lain, bang. Daripada abang kenapa-napa.
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah,

0: pulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
1: Terima kasih, Nak.
2: Sama-sama, Bu.
1: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
3: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
1: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
3: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
1: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
2: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
3: Rul, sabar, Nak.
2: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
3: Rul, duduk dulu, tarik napas.
2: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
1: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
2: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
1: Kami tahu keluargamu sedang susah.
2: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
3: Rul, jaga bicaramu.
2: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
1: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
2: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
1: Nak, jaga mulut.
2: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
3: Rul, cukup ya.
2: Enggak, Bu, belum cukup. Gak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
4: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
2: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang gak sanggup ya udah, aku gak usah disuruh sekolah.
5: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
4: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
2: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
2: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
5: Kak, kakak, kenapa, Kak? Ya Allah, Nurul, kamu kenapa, Nak?
1: Maafkan saya, Nak. Saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa.

0: Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
1: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
2: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
3: Radio Produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

lanjutkan pendengaran yang kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana tidak hujan ya pendengar ya. Apakah Anda akan menantikan atau mengharapkan hujan datang malam hari ini? Kayaknya agak sedikit panas gitu ya pendengar ya, di luaran sana. Dan tentu juga semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menikmati suasana istirahat, walaupun dunia orang Cirebon sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, alias panas gitu ya pendengar. Kadang-kadang kalau hujan juga dingin, tapi setidaknya untuk pendengar, kita semuanya masih bisa terus menikmati rangkaian kegiatan, rangkaian apapun yang Anda lakukan, semoga saja tentunya seperti yang Anda inginkan. Ya, dan sekali lagi mendengar rekam musik dan informasi akan kami hadirkan sampai nanti pukul 23. Dan informasi pertama dari rri.go.id, dan ini terkait dengan Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024. Impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional dan pernyataan resmi ini mengenai stok beras darurat disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada 22 Agustus lalu. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya, dan pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Apakah ini juga buah dari anggota TNI dan Polri bersama-sama ikut mempertahankan stok pangan ataupun mempertahankan dan sekaling memperkuat ketahanan pangan nasional dengan turun langsung ke sawah, ataupun juga ini sudah semuanya sudah dirasakan keberkahannya bagi para petani, sehingga para petani semakin semangat untuk mengolah sawahnya dengan berbagai kemudahan seperti halnya air irigasi, pupuk, benih dan lain sebagainya. Apakah sudah dipermudah sehingga stok pangan beras kita sudah dikatakan lebih dari cukup dan sebanyak 5 juta ton, dan ketahanan pangan negara kita dipastikan aman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

bagi anda yang tentunya tidak membutuhkan bantuan, mungkin anda tidak begitu mempedulikan apa itu desire pendengar ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial jadi tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada hari Rabu. Data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom RI. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan dan ketidaktepat sasaran menurutnya berawal dari komitmen untuk membenarkan data dan memperbaiki. Pemerintah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN secara berkala hampir setiap bulan. Pemerintah daerah memegang peran sangat vital dalam memutakhirkan serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Dan menurut Andi, dengan desil inilah skala prioritas bisa ditetapkan untuk menentukan penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria penerima dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. BPS melakukan pembaruan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Andi menilai pengawasan penerima bantuan menjadi lebih kuat karena data diverifikasi langsung melalui instansi resmi. Penerapan e-government, sektor perlindungan sosial dilakukan untuk memastikan seluruh data penerima bersumber dari administrasi yang sah. Dan sejumlah keluarga penerima manfaat dialihkan karena mengalami perubahan status sosial seperti naik desil atau meninggal dunia. Pengalihan juga dilakukan bagi warga yang telah graduasi atau tidak ditemukan di lapangan. Ya, jangan sampai terus mendengar. Beberapa tulisan-tulisan juga sudah menuliskan terkait dengan ketika sudah dinaikkan desil, yaitu ketika ada orang yang benar-benar masih tidak mampu tapi desilnya naik sampai desil 6 gitu, pendengar, padahal masih di bawah katakanlah di bawah penerima bantuan dari pemerintah, tapi kemudian statusnya naik menjadi desil 6 atau lebih gitu, pendengar, alias tidak lagi menerima bantuan. Dan semoga saja semuanya bisa tepat sasaran, pendengar, karena tepat sasaran, pemerintah pun akan senang dan masyarakat pun juga akan bahagia. Bukan begitu, pendengar? Jangan sampai nantinya salah sasaran, masyarakat sengsara, pemerintah pun akan ikut kena imbasnya. Pro 1 masih bersama anda.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Mendengar dengan lagu seperti ini, Anda akan simak sebentar lagi atau sejenak lagi, hingga Anda akan terus bersama kami sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya ragam informasi hanya sampai di sini pendengar. Dan nanti pada pukul 23 hingga nanti pukul 24, Anda akan bersama kami dalam rangkaian jazz music yang akan menemani Anda di suasana istirahat Anda malam hari ini. Terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi.

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: share ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Ya pendengar, saatnya saya Bian Awan, saya dampingi pengarahan Ibu Ngelaksan Uru Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 GHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di Pemancar, Weru, Kuningan, Hargelis, dan Dompyong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu Kembali Mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Dan di hari Senin ini saya Ahlu Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini, edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dan nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Kyai Haji Aminuddin.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026.

0: Pak Kiai Haji Aminuddin yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Untuk tema kali ini pendengar, hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terhubung bersama saya di sambungan telepon. Anda juga bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259. Kita sapa dulu Bapak Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Kiai, karena besok peringatan hari Maulid Nabi, kita akan membahas peringatan hal peringatan itu ya Pak Kiai ya.
1: Betul, betul ya,
0: silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau YouTube RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat hingga sampai kepada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kalau tidak salah itu besok gitu ya, tanggal 25 Agustus itu sudah masuk kepada tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana-mana umat Islam memperingatinya dengan sukaria, dengan sukacita. Sebenarnya ada apa itu ya dengan Maulid Nabi? Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan membahas tentang hikmah atau keajiban atau dapat apa gitu ya. Dapat apa sih orang memperingati Maulid Nabi? Sampai masak-masak gitu ya. Apalagi di benda ini nih, sampai setiap rumah itu menyiapkan berkat ya, berkatnya gede-gede gitu ya, sampai ada yang 1000, ada yang 2000, sampai ada yang 5000 itu menyiapkan berkat untuk peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya sesuatu itu kalau atas nama cinta, semua tidak ada yang mudah, tidak ada yang semuanya mudah gitu ya, tidak ada yang berat gitu, semua jadi ringan gitu. Contoh kecil yang hikmah Maulid Nabi itu, contoh kecilnya pamannya Nabi Muhammad yang namanya Abu Jahal, itu kan orang kafir. Diceritakan dalam sebuah kitab, setiap hari Senin dia dibebaskan dari api neraka. Dan keluar dari jari-jarinya itu air susu gitu tuh. Duh, luar biasa gitu ya. Jadi hanya senang aja. Belum menjadikan iman, tapi hanya senang gitu ya. Baru senang aja sudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia orang kafir. Nah, dari situlah mudah-mudahan kita yang memperingati Maulid Nabi ini ya, baik dengan baca sholawat, marhabanan, baca Quran, atau manggil kiai suruh ceramah gitu ya. Mudah-mudahan dianggap oleh Allah kita ini suka gitu ya. Dan itu pasti akan mendapatkan daripada syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Jadi Abu Jahal saja ya, dia merasa senang dengan kelahiran Nabi. Apa berkorbannya? Memerdekakan hamba sahayanya yang namanya Suwaibatul Aslamiyah. Oh, ada bukti itu ya. Nah, kita senang dengan Kanjeng Nabi, apa buktinya? Ketika muludan, apa buktinya? Kayak berkatnya gede beli gitu ya. Nyembeli apa? Ayam, tak kambing, tak sapi gitu ya. Sebab kalau kita benar-benar mencintai Nabi, senang dengan kelahiran Nabi, wah kalau orang kaya nyembelinya apa? Sapi. Undang tuh para kiai, para ustadz, suruh sholawatan, suruh merhabanan, atau suruh baca Yasin. Ya, kemudian suruh makan daging sapi gitu ya. Terus supaya berkatnya yang gede-gede gitu loh. Nah, itu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena zaman dulu, zaman jahiliyah itu, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu manusia ibarat binatang, ya. Maka dengan kelahirannya Nabi Muhammad diutus ke alam dunia, manusia terangkat kembali menjadi makhluk yang terhormat. Bahkan wanita-wanita pada waktu itu dijadikan sebagai pemuas nafsu seksnya ala orang laki-laki. Bahkan satu keluarga kalau punya anak perempuan, dia merasa aib gitu ya. Sebuah ayat menjelaskan atau menerangkan, wa idza busyira ahadum bil unsa

0: dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila satu keluarga itu diberi anak perempuan, lahir seorang perempuan, maka dia merengut gitu ya, enggak senang gitu. Sehingga banyak yang dikubur hidup-hidup. Itulah yang disebut zaman jahiliyah ya, tidak berketuhanan. Dia tidak kenal dengan namanya Allah gitu ya. Tidak mengenal dengan namanya kebaikan, tidak mengenal dengan namanya keadilan. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus, berubahlah kehidupan dunia ini menjadi lebih baik gitu ya. Makanya di sana disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi manusia itu sebenarnya punya potensi baik gitu ya. Potensi baik, potensi tidak baik. Potensi jujur, potensi bohong. Potensi bakhil, potensi dermawan gitu ya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Karena Allah memberikan ilham kepada orang yang takwa, orang yang fujur juga gitu ya. Nah, itulah akhlak. Begitu datang Kanjeng Nabi, maka akhlak manusia disempurnakan. Kenapa? Karena sudah ada potensi dalam hatinya untuk mendapatkan iman, punya potensi dalam pikirannya untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua harus berbahagia, harus senang dan harus terima kasih gitu ya. Karena dengan adanya Nabi Muhammad, kita punya tuntunan hidup. Bagaimana kalau tidak ada agama, ya? Tidak ada yang diutus oleh Allah untuk manusia, maka manusia ibarat binatang. Tetapi karena ada agama, manusia pakai aturan. Kalau cinta sama perempuan dilamar, dilamar nikah, akad nikah, kemudian ada mantu, ada mertua, gitu ya, ada warang, ada anak, ada putu. Ah, itu kan aturan agama itu. Bagaimana kalau tidak ada agama, maka manusia seperti ayam. Ah, bagaimana ayam itu? Ya ayam itu punya anak banyak ya, ibunya. Suatu saat anaknya itu ada yang laki-laki sudah besar, maka itu dia ngubek-ngubek ibunya, ya. Loh, ibunya mau aja, padahal itu anaknya sendiri. Nah, itulah ayam, itulah kehidupan makhluk, apa istilahnya, hayawan. Nah, manusia kalau tidak ada agama itu seperti itu. Oleh karena itu, dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka peradaban manusia menjadi terhormat, gitu ya. Manusia itu sendiri menjadi terhormat. Jadi hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Enggak usah tanya dalil, enggak usah. Yang penting kalau kita rasa cinta, ya urusannya bagaimana? Yang berat menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat gitu ya. Kemudian ada lagi seorang Badui, orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah silaturahim. Kemudian pas hari Jumat, ya, terjadilah sholat Jumat. Ketika Nabi Muhammad khutbah, pemuda itu berdiri, mengacungkan tangan bertanya, "Ya Muhammad, atas sah, kapan hari kiamat?" Kemudian Nabi membalasnya, "Wahai pemuda, kamu punya amal apa? Oh, sudah nanya kiamat," gitu ya. Artinya, ketika kita sudah nanya mati, kiamat, itu harus persiapan lah. Amalnya apa gitu loh. Udah yang ngadira kenapa gitu. Seorang pemuda menjawabnya, "Mahabbah, saya cinta. Cinta kepada engkau ya Muhammad." Terus dijawab oleh Nabi, "Nah, itulah pemuda calon surga." Nah, itu. Jadi modal cinta kepada Nabi itu bisa masuk surga. Ya. Makanya di sana dijelaskan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sesungguhnya surga dan kenikmatannya itu buat orang-orang yang membaca sholawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, oleh karena itu ya, supaya kita mendapat berkahnya bulan Maulud, ya kita kang rajin muludan, ya dipanggil muludan, merhabanan, lalu balik oleh berkat. Ya hadir ya. Karena apa? Karena di dalam berjanji itu sudah komplit gitu ya. Solawat apa aja ada di situ. Solawat yang dikarang oleh Imam Al-Barjanji gitu ya. Al-Barjanji itu nama desa gitu ya. Itu di sana dijelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi. Ya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad lahir gitu. Di sana dijelaskan ketika Nabi Muhammad lahir itu wa muhayyang kasyamsi min kamudiu, maka terjadilah cahaya yang bertebaran seperti siang hari gitu ya. Wahtasatil awali mu'minat sururi ka sahumayyah, semua makhluk jin, merkayangan, makhluk yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada di langit, semua merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Tapi sebaliknya wa khurratil asnamu 'alal wujuhi wal afwah, maka akan terjungkal orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang hasud terhadap Nabi Muhammad. Wa kusira Kisra, dan semua apa istilahnya gedung-gedung raja kaisar yang majusi itu semua hancur. Bahkan api unggun yang ada di Paris itu seketika itu juga mati. Itu ya. Jadi itu luar biasa ketika Nabi Muhammad lahir itu, semua orang-orang yang hasud dan musuh-musuh Islam itu hancur. Sebaliknya orang-orang yang suka kepada Nabi, yang senang, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, ayo kita peringati ya kelahirannya dan kita ambil hikmahnya. Ya, kalau kita mengunjungi mauludan, ya itu kan banyak itu yang apa yang dibaca oleh kita itu. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai. Ya itu ya, kalau kita sudah hadir ummahu lailata maulidihi asyat wa maryam fi niswatil hadiratil qudsiyah فأخذ المخاد فولدته صلى الله عليه وسلم يتلألأ السناء. Itu ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, datanglah dua wanita yang suci sebagai susternya gitu ya. Orang tanggung-tanggung, susternya yang datang dari surga. Siapa itu? Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siapa Siti Maryam itu? Siti Maryam itu orang yang suci. Dia perawan, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Ya, ya diceritakan itu Siti Maryam itu hidupnya di tengah laut dan di tengah gunung. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Kalau minum juga hanya nunggu air hujan. Jadi betul-betul waliullah itu ya Siti Maryam itu. Itu kan keluarganya Ali Imran itu ya, Siti Maryam itu. Dan keluarga Ali Imran itu terkenal keluarga kekasih Allah itu ya. Kemudian Siti Asiyah itu siapa? Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Tetapi dia menyembunyikan keimanan kepada Allah ketika ada Nabi Musa datang untuk berdemo atau untuk melawan Fir'aun gitu ya, terutama melawan sihirnya itu. Karena pada waktu itu ular-ularnya Fir'aun dicaplok oleh ularnya Nabi Musa, sehingga dalam hatinya menyembunyikan iman kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena dilihat dari segi mukjizatnya, oh Musa ini benar. Amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa gitu ya. Dan Siti Asiyah itu satu ketika dia sedang nyisirin anaknya, sisirnya jatuh, dia mengatakan innalillah, sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah. Maka anaknya itu protes, apakah ibuku punya Tuhan selain Fir'aun? Kata Siti Asiyah, betul, yang menciptakan alam dunia dan seisinya, termasuk kita semua, termasuk Fir'aun adalah Allah. Nah, disitulah Siti Asiyah disiksa oleh Fir'aun, ya, disalib, dijemur di teriknya matahari, panasnya matahari, sampai ia berdoa di dalam Al-Quran, itu ada ya, Rabbibni li baytan fil jannah. Wa qalat imra'atu fir'aun rabbibni li baitan fil jannah. Berdoalah Siti Maryam istrinya Fir'aun, Siti Asia istrinya Fir'aun itu, ya Allah, saya rela disiksa di alam dunia, tapi saya minta dibangunkan rumah di surga. Ah, itulah ya. Jadi para wanita, ibu-ibu, siapa saja yang saat ini mendengarkan, ini ambil hikmahnya. Dulu orang-orang itu mempertahankan iman itu dengan nyawa, ya, taruhannya. Kalau dia tidak mau kembali, dia ditembak, dibunuh, bahkan disiksa, dibakar. Tapi imannya kuat, gitu ya. Kita sekarang ini, ya Allah, sedikit godaannya, cuman kurang duit aja, kurang duit, kurang beras. Kadang imannya ngelewang, gitu ya. Zaman dulu orang mempertahankan iman itu pertaruhannya nyawa, gitu ya. Nah itulah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, maka yang jadi susterat adalah dua perempuan lah yang suci itu, ya, yang membantu daripada Siti Aminah ketika itu fakhodahal makhodu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam, terjadilah mules secara orang Jawa sih, ya, mules kemudian lahiran gitu ya, lahiran kemudian yang ngurus itu adalah Siti Asia dan Siti Maryam. Ya talak la usana. Nah, ketika membaca ini cerita ini, mereka pada berdiri itu. Marhaban ya nurul aini. Kenapa? Karena menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu ya. Saking cintanya jadi berdiri gitu ya. Pura-puranya Nabi Muhammadnya tuh ada gitu ya. Ya namanya orang cinta seperti apa sih lah, dibuat-buat gitu ya, walaupun jauh tapi dekat. Dekat di mata. Jauh di mata, dekat di hati. Ba'idun fil ain, qaribun fil qalbi. Gitu ya. Sama dengan Siti Zulaikha ketika senang sama Yusuf. Ada mobil lewat, itu Yusuf sedang lewat. Ada bulan, itu Yusuf bercahaya. Nah itu. Ya orang jatuh cinta, lihat apa aja ya yang disebut itu gitu. Nah ketika itu, ketika kita membaca marhaban itu, ada ingat kepada Nabi Muhammad lahir gitu ya. Bayangannya tuh seperti itu, Muhammad itu datang gitu, ruhnya datang gitu, cahayanya datang gitu ya. Dan itu wajar saja bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan karena berkat. Datang muludan pengen lali berkat. Hadir muludan pengen lali berkat. Enggak usah diniati juga pasti dapat gitu ya. Tapi tujuan memperingati Maulid Nabi itu di antaranya adalah 4 perkara. Yang pertama, li sabbita fihil fuadak. Kata Al-Qur'an mengatakan, Al-Qur'an menceritakan tentang cerita para nabi, para rasul itu adalah sebagai apa? Untuk menenangkan hati orang-orang beriman. Kok zaman dulu para nabi, para rasul juga dicoba oleh Allah. Ya. Maka kita sebagai umatnya kalau dicoba ya harus sabar, tawakal gitu ya. Dan perjuangannya para nabi, para aulia Allah, para rasul itu tanpa pernah lelah. Dan itu bisa diambil kesimpulan bahwa kita hidup dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan. Kita ini sedang transit di alam dunia ini, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kemudian untuk menambah cinta kita kepada Nabi, cirinya ada 4 tadi. 1, man barang siapa yang man ahabba syai'an fakatsura dzikruhu. Ciri orang yang mencintai Nabi itu adalah orang yang banyak menyebut namanya. Itu ciri orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Banyak menyebut namanya gitu. Seperti ada orang sedang jatuh cinta kepada orang Indramayu, maka yang disebut tuh Indramayu aja itu ya. Kalau ada kata-kata Indramayu itu kaget gitu ya. Nah, begitulah kita belajar mencintai Nabi itu perbanyak membaca sholawat gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita membaca sholawat, Nabi itu hidup lagi ruhnya itu dan membalas sholawat kita. Ma min ahadin yusolli alaiya illa rudat ruhi fa usolli alaihi. Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sholawat kepadaku, kata Nabi, kecuali ruhku hidup lagi dan menjawab sholawat orang tersebut. Nah, itu luar biasa ya. Makanya kalau ada orang sholawatan itu kita ikut gitu ya. Tapi Muhammadnya itu hadir gitu ya. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi'ashani wa daraji, atfatayaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Itu dalam berjanji itu kata-katanya puisi-puisi yang indah gitu ya. Kalau kita baca tahu artinya itu luar biasa gitu. Sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ah, itu kan suaranya enak gitu ya. Puisi-puisinya tuh enak gitu. Ya Rasulullah, engkau bagikan matahari, anta samsun, anta badrun, engkau bagikan bulan purnama, anta iksiru wa ghali, engkau adalah penghibur bagi orang-orang yang orang-orang yang sedih gitu ya. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur, engkau adalah penenang, penerang dalam hati. Anta nurun faqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ah, itu ya, baca tuh berjanji. Berjanji simtud duror, tebak, kemudian apa itu, burdah gitu ya. Burdah itu kan luar biasa itu kejadiannya itu ya. Seorang ulama besar, Imam Abu Syairi gitu ya, dia punya penyakit lumpuh, tapi dia rindu kepada nabinya itu, mengarang syair sampai dia mengeluarkan air mata, air mata darah, saking pengen ketemunya itu ya. Amin tadakkurin jironin bidhi salamin, mazaddadam'an bidhammin muqlatin, bidhi salamin muqlatin. Wahai Imam Busiri, kenapa engkau menangis sampai mengeluarkan air mata? Adakah engkau sedang rindu kepada seseorang? Siapa itu? Sebutkan, siapa kekasihmu? Muhammadun Basarun. Oke, nanti kita lanjutkan minggu depan.
1: Oke, terima kasih Pak Kiai Haji Aminuddin. Dan kita sudah ada yang melafon Pak Kiai. Oke, tertutup. Ya, silakan anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0231-849-3259. Sebelum ke penelpon Pak Kiai, saya baca. Oke, saya angkat telepon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Dini dari Brebes.
1: Ibu Dini di Brebes, silakan Ibu ya. Dini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf ya, mau nanya begini. Kan merhabanan dari tanggal 1 sampai 12 hari ya. Tapi bagi yang bisa ngajinya ya, maksudnya baca perjanji. Tapi yang cuman mendengarkan atau cuman Allah atau salawatan doang enggak bisa baca, itu pahalanya gimana ya? Terkeduanya ini kan enggak mencari perkat, enggak mencari apa, cuman aku rasanya senang aja Pak Ustaz.
0: Yang bagus, sudah senang aja cukup lah gitu ya. Iya. Pokoknya ada, jangan bicara ganjaran lah, yang penting kalau sudah senang udah cukup gitu aja.
2: Iya, enggak bisa baca itu cuman dengerin.
0: Iya bagus. Allah. Yang bagus pokoknya semua, kalau orang Islam pasti tertarik ya, karena memang ada jalur iman gitu.
2: Kayaknya Insya Allah pengen ketemu lagi mulut-mulut yang akan datang, kepenginnya sih ya gitu Pak Ustaz.
0: Iya. Apalagi manggil saya ke sana, Bu. Saya nanti bercerita ke sana.
2: Insyaallah. Ya. Kapan-kapan.
0: Kalau merekamanan tuh panggil saya enggak apa-apa. Nanti saya yang baca berjanji,
2: Pak. Iya.
0: Iya, saya nanti ya. Yang baca berjanji saya nanti. Kalian diartikan ya.
2: Iya, yang baca berapa orang, yang datang ada berapa puluh kayak gitu, Gen.
0: Mm-hmm. Oh iya.
2: Tapi rasanya kayaknya seneng banget gitu ya. Terus ini begini, mau nanya lagi. Kan ada tuh ya, ya Rasulullah kayak gitu, inilah katanya ditinggal ayahnya umur 2 bulan ya, di kandungan ya, kandungan ibunda. Terus ditinggal ibundanya itu, kalau yang di selawatan itu 4 bulan kayak gitu, apa 6 bulan gitu ya, dengarnya ada 4 bulan dan 6 bulan.
1: Untuk
2: itu
1: bayi ya
2: kalau
1: Ibu?
2: Kalau selawatan kayak gitu.
1: Untuk bayi.
2: Terima kasih ya, mohon pencerahannya ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Pak Ustadz Pak Kiai.
0: Iya, kalau dalam sejarah itu ada yang 6 bulan dan yang 4 bulan ya, kan sama juga sejarah juga kan harus ada keterangan hadisnya gitu. Tarikh, nah, tarikh sejarah. Ya, yang percaya 6 bulan boleh, yang 4 bulan juga boleh. Yang penting bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir yatim gitu aja ya. Dalam keadaan yatim.
1: Ya, pakai untuk tadi apa ketika hanya mendengarkan apakah akan mendapatkan pahala atau seperti apa pakai?
0: Jelas, jelas karena kita itu kan diniati sedang belajar mencintai Nabi itu aja.
1: Oke. Insya Allah ya pakai ya.
0: Iya, pembelajaran aja, pembelajaran. Karena ketika kita bisa mencintai Nabi maka mencintai Allah gitu. Intinya sih tetap kembali kepada Allah juga gitu.
1: Oke. Silakan untuk anda pendengar masih ditunggu di 0813 2 0813 2495 1935 atau di 0231 8493259. Sebelum ke penelpon lagi Pak Kiai, ini ada penanya yang melalui WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai, Ahmad di Kedawung mau tanya. Kalau pas acara maulid di kampung, kami selalu ada tradisi bagi-bagi berkat makanan dan orang-orang berebut berkah dari kiai. Sebenarnya bagaimana pandangan syariat soal mencari berkah dari makanan atau benda di acara maulid ini? Apakah tidak berlebihan tentang seperti itu Pak Kiai? Kita ke penelpon dulu sebelum pertanyaan tadi dijawab. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
3: Ada gangguan.
1: Iya, ada dengan siapa Ibu? Ini udah masuk.
3: Tidak ada suaranya Mas Rian.
1: Ada ini Bu. Halo?
3: Saya melalui YouTube.
1: Oke. Halo?
3: Halo?
1: Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Tidak ada suaranya.
1: Oke. Ya, seperti pertanyaan tadi Pak Kiai. Oke, kita ke penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo.
4: Iya,
1: Pak. Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
4: Ibu Iis, ibunya Ibu Mas.
1: Ibu Iis. Silakan Ibu Iis.
4: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih Mas ya. Ini saya mau bertanya Pak Kiai. Saya suka marhabanan setiap hari Rabu itu ada marhabanan rutin, tapi ada yang suka stop gitu Pak Kiai, stop sehingga di ketua itu sukanya ini sebentar gitu. Kalau saya kan sukanya marhaban itu sampai selesai gitu ya, dari dulu. Nah sekarang ada ketua baru, kalau marhabanan itu kalau ini udah gitu fis udah stop gitu. Itu bagaimana Pak Kiai, orang yang suka nyetop atau memberhentikan gitu ya, orang marhabanan. Saya suka apinya, suka kesel gitu Pak Kiai. Nah bagaimana Pak Kiai, saya suka kesel sama orang yang suka nyetop marhabanan. Bukan sekali dua kali, setiap acara marhabanan itu gak boleh lama. Nah itu aja Pak Kiai, minta penjelasannya biar saya gak bagaimana ya, hati saya kesal gitu. Terima kasih
1: Mas. Sama-sama Ibu Iis.
4: Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau seperti apa Pak Kiai?
0: kalian aja, barangkali ada lagi ya Bapak.
1: Oke. Dari pertanyaan dari WhatsApp aja tadi Pak, pandangan syariah tentang mencari berkah dari makanan atau benda dalam acara maulid tadi seperti apa? Apakah tidak berlebihan gitu? Itu yang kedua. Ini yang ketiga Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abah Kasmo. Silakan Abah Kasmo. Halo Abah Kasmo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Kasmo.
5: Alhamdulillah rabbil alamin, jenarul biasa Abah Kasmo manto di RRI.
1: Ya, silakan.
5: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, mau tanya Pak Kiai.
1: Ya, silakan.
5: Mau tanya bagaimana ya, binatang yang masuk ke surga gitu?
1: Binatang, ya Pak Abah.
5: Keambil ku orang masuk surga, binatang apa-apa yang keambil masuk surga? Bertos kucing masuk ke surga enggak gitu?
1: Oke.
5: Okay. Ya segitu aja Bung Arum.
1: Iya Abah Kasmo.
5: Mohon maaf itu. Artinya binatang apa yang masuk ke surga ya, gitu. Ya, segitu aja mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan membuka lagi sesi pertanyaan setelah Pak Kiai menjawab. Silakan Pak Kiai.
0: Yang pertama tentang masalah benda gitu ya. Kalau kalau sebenarnya boleh-boleh saja ya. Dan mereka juga tidak ria karena memang sudah tradisi, jadi seperti wajib gitu. Jadi kita yang penting tidak suudon aja lah, karena mereka itu kan namanya cinta ya. Cinta itu kan butuh kepuasan gitu. Betul tidak? Kalau ada tamu kita yang kita cintai datang, kayak angkeder ku, apa kiji suguannya ki pokatan beli sebuah beli diterima. Teka maning apem serabi pokat beli dipangan, tuku maning apa cimplo, tuku maning cireng, wah, ya sampai ragu gitu. Tapi kan namanya orang cinta nggak pernah rugi gitu, nggak pernah menyesal, seneng aja gitu kan. Nah itu seperti itu orang benda itu. Cinta kepada Nabi itu nggak pernah menyesal gitu.
1: Iya, ya, maksudnya.
0: Ya nggak apa-apa, bagus.
1: Ya. Mencari berkah dari makanan atau benda dia dalam acara Maulid gitu, Pak Kiai. Apakah tidak berlebihan?
0: Iya, itu kan at-imut to'am. Di dalam hadis Nabi juga perbanyaklah memberi makan kepada orang. Wamut imul jian, dan berilah makan orang-orang yang kempong, lapar. Nah, ini termasuk dalil MBG juga ini ya. Iya, nggak apa-apa. Semakin subur masyarakatnya. Dan bukan dari benda saja, dari luar benda juga banyak. Dari Indramayu, Subang, Kerawang. Kenapa? Kenapa? Coba bayangkan saja, dalam satu jam gitu ya, Merkabanan, ya, pusatnya di Masjid Tua. Tapi itu walaupun tidak pakai speaker, tapi itu mengalir alam aja, secara alami gitu. Sekitar 30 ribu orang ikut berjamaah membaca sholawat. Apa itu tidak ngeter? Apa itu tidak energi, menimbulkan energi yang positif, ya kan? Dan bisa saja itu Rasulullah datang ruhnya, saking kita tidak terlihat aja, gitu kan?
1: Ya, pakai.
0: Karena benda ini masih buminya bunyi berkah, bumi berkah, gitu ya.
1: Ya.
0: Bumi barokah, gitu loh.
1: Mohon maaf, Pak Kiai. Benda ini bukan ya, nama wilayah, tapi benda seperti misalnya keris dan lain sebagainya gitu yang dicuci pada.
0: Bukan benda, ini nama benda di sini, benda kerep.
1: Oh, gitu.
0: Bukan nama keris.
1: Ya, ini soalnya pertanyaan ini maksudnya benda seperti benda gitu, bentuknya gitu, bukan wilayah gitu Pak Kiai.
0: Maksudnya apa yang ditanyakan?
1: Benda yang tadi ya, seperti keris gitu yang dicuci lalu diambil airnya untuk mendapatkan berkah seperti itu.
0: Ya itu nggak boleh, kalau itu saya nggak setuju.
1: Maksud seperti itu maksudnya
0: gitu. Iya, kalau keris tong dibasuh, ya udah dibasuh aja, nggak usah diminum airnya, nggak boleh. Nggak boleh itu. Iya, apalagi berkeyakinan sesuatu, nggak boleh, nggak ada, nggak ada hubungannya dengan muludan kalau itu sih, cuma dengan kebudayaan namanya.
1: Iya, ya, yang maksud penang ini bendanya seperti itu gitu, bukan benda wilayah.
0: Iya, ya tidak boleh lah itu ya, nggak boleh. Karena apa? Ya karena bekas cucian ya, barangkali ada racun kan, bisa aja. Ya,
1: kuman
0: bisa, ini, Pak. Ah, iya kuman apa? Ya lihatnya lihat aja lah, nggak usah diminum airnya. Nggak ada berkah itu. Kecuali para walinya ya berkah gitu kan. Itu kan cuma peninggalan aja, sebuah pembuktian bahwa dulu di Cirebon tuh ada Sunan Gunung Jati Waliullah. Dan ini keratonnya, ini kerisnya. Karena zaman dulu kan zaman perang, perang melawan Belanda, melawan Jepang. Maka penting sekali seorang panglima, seorang ratu, seorang pangeran itu harus punya keris. Kenapa? Suatu saat ada musuh langsung jatuh kan gitu.
1: Iya, iya.
0: Okay. Nah, kalau zaman sekarang apa? Pakainya ATM, HP kan gitu.
1: Iya.
0: Okay. Barangkali di jalan ada sesuatu tinggal gesek aja dapat uang kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang juga kan orang punya dengan ATM. Ya kan kalau ATM-nya enggak ada uangnya dia ragu hidupnya kan gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu tidak terjadi musyrik.
1: Yeah.
0: Cuman kurang baik ajalah gitu kalau percaya dengan barang-barang gaib tuh.
1: Yeah, okay.
0: Yeah, ya bah. Maksudnya barang-barang yang itu, golongan keris, batu, itu kan khawatir musyrik. Khawatir saja, tapi ya tidak terjadi lah. Kalau kita bisa mengantisipasinya sih, mengambil hikmah lah gitu.
1: Oke,
0: gitu aja dulu.
1: Oke, Pak Kiai, kita ke penelpon dulu sebelum pertanyaan dari Ibu Is dan juga Abah Kasmo. Assalamualaikum. Oke, tertutup. Pertanyaan dari Ibu Is tadi terkait dengan apa bagaimana hukumnya memberhentikan marhabanan gitu. Mungkin
0: ya karena motifnya apa, tujuannya apakah mengganggu orang yang sedang ibadah lagi gitu. Kemudian apakah terlalu lama capek, harus ada tujuannya. Kalau enggak ada tujuannya ya enggak boleh. Orang sedang asik-asik marhabanan baca selawat tidak boleh, makruh gitu. Makro karena membuat orang jadi marah gitu kan, membuat orang jadi tidak nyaman.
1: Ya, bagi kalau makro. Apakah di Al-Barzanji itu bisa disingkat, maksudnya dari halaman 1 bisa langsung ke halaman selanjutnya, yakni halaman
0: 10? Bisa, ya kita ambil hikmahnya aja lah. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mengandung selawat aja. Terus kan ada doanya juga. Semuanya itu kalamnya kalam nasar dan kalam puisi gitu ya, kalam nazam dan kalam nasar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalam syair dan kalam konsonan gitu ya.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Sajak seperti sajak lah gitu.
1: Oke. Okay. Ya, kita ke penelpon lagi, Pak Ki. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu?
6: Ya, Mas Arul, ini dari Bu Aminah di Jantar.
1: Silakan Ibu Aminah.
6: Sama sekali suara Mas Arul tidak terdengar.
1: Oh gitu.
6: Ini saya dari YouTube sih nyetelnya.
1: Silakan Ibu.
6: Ya udah, kalau tidak ada suaranya ditutup aja lah Mas Arul.
1: Ini terdengar tidak Ibu?
6: Daripada, biasanya ada suaranya, tapi sekarang tidak ada suaranya.
1: Ya silakan.
6: Kenapa ya?
1: Silakan Ibu.
6: Udah tutup aja ya Mas Arul ya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Ibu Aminah.
0: Tadi kan ada suaranya Ibu tuh.
1: Iya, padahal tadi ada suaranya juga nyambung ya. Oke, okay, pertanyaan dari Abah Kasmo, Pak Kiai, binatang apa saja yang masuk ke surga?
0: Nah itu nanti saya cari dulu ya, ada berapa ya, belum terhitung itu.
1: Oke.
0: Okay. Senin depan aja.
1: Oke.
0: Okay. Binatang-binatang apa saja yang masuk surga, okay, belum dihitung oleh saya.
1: Okay. Ya. Saya ke penelpon lagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu.
7: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, masih berkisar tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita apa ikuti semuanya bahwa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat. Seperti juga kita, walaupun hanya satu ayat itu kita wajib menyampaikannya. Tapi hidayah yang didapat itu hak prerogatif Allah. Nah, kita konon tidak boleh menyampaikan ajakan masuk ke dalam Islam kepada orang yang sudah beragama. Apa maksud dari semua ini? Apakah supaya tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Hairul Anwar.
1: Siap Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, sudah jelas ya bahwa agama Islam itu kan agama yang benar, baik dan berkualitas. Maka tidak memaksa gitu, karena barang bagus. Barang bagus itu kan gak boleh diobral. Kalau yang mau ya silakan, kan juga gak apa-apa karena banyak peminatnya. Itu bahasanya kan seperti itu. Artinya la ikra fid din qotabayyana rusdu mil ghayy. Tidak ada paksaan untuk agama Islam karena sudah jelas antara petunjuk dan jalan yang tersesat. Agama Islam itu agama yang sudah jelas, ajarannya jelas, Qur'annya jelas, kitabnya jelas, ibadahnya jelas, tujuannya jelas. Maka tidak ada paksaan bagi orang yang tidak masuk Islam, silakan cari jalan yang lain. Kenapa? Yang butuh kita manusia, kan gitu. Artinya Islam tidak akan rugi. Kalau ada orang tidak mau masuk Islam, ya tidak rugi. Silakan aja, karena masih banyak gitu loh. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Oke. Ya, silakan untuk anak pendengar masih ditunggu di 081324951935 atau di telepon di 0231849325. Kita ke WhatsApp dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, ada Rahmat di Klangenan. Di kompleks saya ada kelompok yang kalau maulid selalu bilang kalau acara kumpul-kumpul dan pemecahan sholawat pakai rabana itu bid'ah, sesat karena tidak ada di zaman Nabi. Bagaimana cara paling bijak dan santun buat kami warga yang senang maulidan dan untuk merespon mereka tanpa harus bertengkar gitu Pak Kiai?
0: Ya kalau orang sedang muludan itu kan sedang menghormati Nabi Dewa. Nabi Isa dihormati oleh umatnya. Nabi Musa dihormati oleh umatnya. Nah kita sedang menghormati Nabi Dewa jadi omong. Orang wong Islam duduk pun nek. Dalil jelas banyak. Ini Al-Qur'an ana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada nabi. Maka umat Islam berilah, umat Islam berselawatlah kepadanya. Kan begitu. Gusti Allah saja memberikan selawat. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Orang-orang yang tidak percaya dengan marhaban dan bid'ah itu sebenarnya orang bodoh. Orang yang hajinya kagok, mainnya enggak jauh. Bisanya nyam bid'ah, bid'ah. Enggak ada urusan bid'ah. Itu kan urusan budaya, budaya yang sesuai dengan syariat. Enggak ada bid'ah. Orang yang mengatakan bid'ah itu orang yang bodoh, lipat ganda.
1: Yeah.
0: Itu kan sudah jelas, banyak contoh tadi. Orang kafir saja karena merasa senang kelahiran Nabi, dia syukuran memerdekakan budaknya, dibalas oleh Allah setiap hari Senin tidak disiksa, bahkan keluar dari jarinya air susu. Nah, itu kurang apa itu dalil itu? Betul tidak? Maka kalau orang mengatakan bid'ah itu aduh sudah punah, sudah enggak ada temannya orang-orang seperti itu dong. Sing jonggot dawa-dawa kah?
1: Jenggot saya
0: juga panjang.
1: Jenggot saya juga panjang sih Pak Agi. Jenggot saya juga panjang.
0: Jenggotnya panjang. Ya. Mereka itu Quran hadisnya itu hanya lafadznya saja itu, enggak ngerti isi dalamnya apa gitu. Orang yang mengartikan Quran hadis itu ya kita harus melalui pemahaman para ulama, bukan oleh otaknya sendiri. Kalau oleh otaknya sendiri nanti aku bener dewek gitu kan. Sekarang mah di Arab Saudi juga solawatan. Kiai-kiai yang di luar Arab Saudi itu banyak solawatan, banyak berkampanan gitu. Hmm. Apalagi di Brunei, di Malaysia, di Indonesia. Indonesia itu kan orang-orang pinter. Golongan Habib, orang-orang yang tak korupnya luar biasa. Para kiai yang ilmunya sudah membahana. Tidak merkabana. Oh, sampean sampai dua ilmu, satu hadis saja sudah mengatakan bidah. Itu ngaca. Enggak itu orang-orang seperti itu. Baik di kaca sing gede, pun ngaca. Laka kaca ning balong ngaca.
1: Oke. Okay. Ya, pakai mungkin untuk menutup mutiara pagi kali ini, kita simpulkan saja, pakai silakan.
0: Ya, jadi kita masih ada kesempatan ya. Banyak kesempatan kita untuk menghormati Kanjeng Nabi, bisa dengan baca sholawat sendiri, bisa ikut berkhabaran dengan orang-orang banyak, bisa juga baca Quran, ya. Dan yang paling terpenting adalah menteladani daripada sunnah-sunnahnya dan mengikuti daripada jejak kehidupannya, ya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Terima kasih Pak Kiai Haji Aminuddin atas tausiahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mohon maaf jika ada telepon yang belum saya angkat. Dan terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti Berita Daerah Pagi untuk edisi Senin 24 Agustus 2026.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Satu hari dipelajarin di secara praktek, terus nanti sebentar di materi penjelasan itu udah akan mengerti.
2: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3% dari 65 sampai dengan hampir 3% ya, 65 sampai ke 67 sekian persen. Sementara inklusi ada pertumbuhan yang cukup baik dari 91 hingga 93%.
0: Sari berita, Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon memperkuat pelatihan dan perawatan sarana-prasarana pergaraman untuk menjaga produktivitas petambak garam. OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 67%, sementara inklusi keuangan Jawa Barat mencapai 95%. Bersama saya Arwan War, inilah berita daerah selengkapnya. Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon memperkuat pelatihan dan perawatan sarana-prasarana pergaraman untuk menjaga produktivitas petambak garam.
1: Jadi di koperasi ada lahan yang memang untuk percontohannya. Kalian diajarin tentang SOP-nya.
3: Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon terus memperkuat pelatihan penggunaan sarana-prasarana pergaraman bagi para petambak. Pelatihan dilakukan melalui lahan percontohan agar anggota koperasi memahami penggunaan sarana sesuai standar operasional produksi garam. Ketua Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon, Saifullah Saifuddin, mengatakan pembelajaran dilakukan secara langsung melalui praktik sehingga petambak lebih mudah memahami penggunaan sarana produksi.
1: Jadi di koperasi ada lahan yang memang untuk percontohannya. Kalian diajarin tentang SOP-nya. Satu hari dipelajarin di secara praktek, terus nanti sebentar di materi penjelasan itu udah akan mengerti bu kalau petani garam.
3: Menurut Saifullah, petambak dapat memahami penggunaan sarana melalui praktik langsung setelah menerima penjelasan mengenai standar operasional. Selain pelatihan, koperasi juga mendorong perawatan sarana secara mandiri agar bantuan dapat digunakan dalam beberapa musim produksi. Ia menyebut geomembran yang digunakan sesuai prosedur dan dirawat dengan baik mampu bertahan hingga 5 musim. Koperasi berharap pelatihan dan pemeliharaan sarana tersebut dapat menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas garam lokal Kabupaten Cirebon. Rena Safira melaporkan.
0: SMP Negeri 2 Palimanan meraih juara 1 Sekolah Siaga Kependudukan SSK Paripurna Jenjang SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat. Prestasi tersebut diraih melalui integrasi pendidikan kependudukan dalam kurikulum ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon Indra Fitriani mengatakan, pendidikan kependudukan perlu dikenalkan sejak dini melalui literasi dan pembiasaan di lingkungan sekolah. Menurutnya, SSK penting untuk membentuk generasi yang peduli terhadap isu kependudukan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Palimanan, Abdul Ajid Arifin, mengatakan pendidikan tidak hanya mencetak siswa unggul secara akademik, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kependudukan di masa depan. Melalui SSK dan PIKR, siswa dikenalkan isu kependudukan serta kesehatan reproduksi. Keberhasilan tersebut menjadi modal SMP Negeri 2 Palimanan mengikuti apresiasi SSK klasifikasi paripurna tingkat nasional. Dewan Kerja Cabang DKC Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka menggelar technical meeting Giat Prestasi 7 dan Arta Sawala 2026 di Aula Kecamatan Majalengka Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan menjadi ajang koordinasi panitia, pembina, dan peserta sebelum perlombaan. Ketua DKC Majalengka Jaki Ashar Zaidan mengatakan kegiatan diikuti 50 umpi dengan masing-masing 13 anggota sehingga total peserta mencapai 650 orang. Ia berharap kegiatan berlangsung sportif, tertib, dan menjunjung nilai pembinaan pramuka penegak. Sementara itu, Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Majalengka, Adam Suhara, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya Sunda. Materi budaya diantaranya pupuh dan wangsit Siliwangi. Perlombaan meliputi pembawa acara, pengucapan Undang-Undang 1945, Dasar Dharma Pancasila, Scouting Skill, dan Semapur Dance. Kegiatan diharapkan membentuk pramuka penegak yang berkarakter kreatif, terampil, serta memiliki wawasan kebangsaan. NIK dan IKD didorong menjadi fondasi integrasi layanan publik digital untuk mempercepat transformasi pelayanan pemerintah.
4: NIK atau NIK ini kemudian IKD ini menjadi fondasi digital public infrastructure.
5: Nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital menjadi bagian penting dalam pengembangan infrastruktur publik digital untuk mempercepat transformasi pelayanan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan. Ia menjelaskan NIK tidak hanya berfungsi sebagai nomor identitas penduduk, tetapi juga menjadi data dasar yang dapat terhubung dengan berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, keterhubungan data melalui NIK dapat mendukung integrasi pelayanan di berbagai sektor seperti pelindungan sosial, pendidikan, kesehatan, keuangan, hingga layanan sejumlah badan usaha milik negara. Sementara itu, IKD menjadi sarana untuk menghadirkan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui telepon seluler. Menurutnya, keberadaan IKD nantinya dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan digital kependudukan.
4: Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas orang bersangkutan. Jadi antara NIK dan NIK ini adalah saling bersinambungan. Nah, kedepannya kita juga akan menjalankan sebuah program pemerintah, yaitu program dari Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, di mana NIK atau NIK ini kemudian IKD ini menjadi fondasi digital public infrastructure.
5: Yang mengatakan Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara daring sehingga masyarakat tidak selalu harus datang dan mengantri di kantor pelayanan. Ia menambahkan pengembangan sistem tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD. Dengan integrasi yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat sekaligus efisien. Aura Aulia melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah memilih Cigugur Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perayaan Hari Anak Merdeka 2026. Kegiatan berlangsung di Paseban Tri Panca Tunggal dengan tema Rukun Sama Teman, Merdeka Bermain, Merdeka Bertumbuh, Merdeka Bermimpi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan keberagaman merupakan fakta sekaligus anugerah yang perlu dikenalkan sejak usia sekolah. Menurutnya, setiap anak memiliki kecerdasan dan potensi yang berbeda yang harus dikembangkan. Ketua 3 Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP, Chandra Setiawan mengatakan kegiatan dirancang sebagai ruang ekspresi dan perjumpaan lintas perbedaan, bukan kompetensi. Pendidikan kerukunan dinilai perlu dibangun melalui pengalaman bermain, belajar, dan berkarya bersama. Kegiatan diikuti 502 pelajar dan 94 pendamping dari 35 sekolah. Ketua Panitia Hari Anak Merdeka 2026, Susilowati mengatakan anak-anak dilibatkan sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan mulai dari seni, olahraga, doa lintas iman, hingga pertunjukan. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar menilai anak merupakan pemilik masa depan sehingga perlu tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, berkarakter, dan berbudaya. Kegiatan turut melibatkan komunitas adat akur Sunda Wiwitan untuk memperkuat pesan keberagaman dan gotong royong. Pemerintah Desa Selangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, masih mengandalkan bantuan distribusi air bersih dari BPBD dan Polresta Cirebon untuk memenuhi kebutuhan warga selama kemarau panjang. Kepala Desa Selangit, Apendi, mengatakan sekitar 1.700 kepala keluarga terdampak kekurangan air bersih. Selama ini warga mengandalkan sumber air irigasi yang semakin terbatas saat kemarau. Apendi mengatakan bantuan air bersih dari BPBD diminta sekitar 1 minggu sekali untuk kebutuhan warga, terutama pengisian air di masjid. Pemerintah desa juga telah meminta bantuan ke Polresta Cirebon. Sebelum mendapat bantuan, warga memanfaatkan air irigasi yang dipompa ke sumur meski tidak melalui proses penyaringan. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan karena membeli air untuk kebutuhan rumah tangga dinilai cukup mahal. Apendi mengatakan Desa Selangit belum memiliki sumber air bersih permanen dan jaringan PDAM juga belum tersedia. Ia berharap adanya dukungan dari berbagai pihak untuk membangun sumber air bersih permanen sehingga warga tidak terus bergantung pada bantuan selama musim kemarau. OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 57%, sementara inklusi keuangan

0: Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tetap ada pertumbuhan, memang tingkat pertumbuhannya tidak setinggi nasional. Tapi untuk inklusinya kita jauh melampaui level nasional. Kita sekarang untuk tingkat inklusi masyarakat itu 95% lebih, sementara kalau nasional hanya 93%.
1: Agus menjelaskan, data hasil survei tersebut belum dapat menggambarkan secara spesifik tingkat literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah kabupaten dan kota di Ciayu Majakuning. Namun, capaian Jawa Barat dapat menjadi gambaran sekaligus bekal dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: KAI Daup 3 Cirebon menggunakan metode flashbed welding untuk meningkatkan kualitas sambungan rel di wilayah operasionalnya. Pekerjaan dilakukan pada 1074 titik sebagai bagian dari peningkatan prasarana jalan rel sepanjang 30,85 km. Manajer Humas KAI Daup 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan metode flashbed welding unggul dari sisi kecepatan pengerjaan dan kualitas sambungan. Metode tersebut menyatukan ujung rel melalui pemanasan menggunakan arus listrik dan pemberian tekanan sehingga menghasilkan sambungan kuat dan homogen. Pengerjaan dilakukan 18 hingga 22 titik per hari. Selain flashbed welding, KAI menggunakan thermite welding untuk lokasi yang tidak memungkinkan penggunaan mesin. Metode ini membutuhkan waktu lebih lama karena melalui proses percetakan dan pendinginan. Muhibuddin mengatakan pekerjaan dilakukan pada window time dengan pembatasan kecepatan kereta di lokasi sebagai langkah keamanan. Peningkatan kualitas rel diharapkan mendukung keselamatan, kenyamanan, peningkatan kecepatan perjalanan, serta efisiensi waktu tempuh kereta api. Kepengurusan Gormi Kota Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik Ketua Gormi Jawa Barat Denda Alamsyah Minggu 23 Agustus 2026 dengan Dedi Kennedy sebagai Ketua. Denda Alamsyah berharap kepengurusan baru mampu mengembangkan olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, dan olahraga tradisional agar semakin maju serta diminati masyarakat. Sementara itu, Dedi Kennedy menegaskan pentingnya kekompakan pengurus dan seluruh inorga dalam memajukan olahraga masyarakat. Gormi juga menyiapkan festival olahraga masyarakat Kota Cirebon yang melibatkan seluruh inorga. Dedi menyebut Gormi menaungi sekitar 39 inorga, namun baru 29 yang tercatat resmi. Ia juga berencana menjalin komunikasi dengan BPJS untuk memperluas manfaat olahraga sebagai upaya preventif menjaga kesehatan masyarakat. Kepala Dispora Kota Cirebon Andi Wibowo mengapresiasi kontribusi Gormi. Ia memastikan Dispora terus mendukung Gormi termasuk penyusunan program 2027. Ia menilai olahraga masyarakat berpotensi memperkuat prestasi daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id. Dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian rangkaian berita aktual.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Cirebon pagi ini, dan juga selamat beraktivitas di awal pekan ini yang meskipun ya di hari ini adalah hari kejepit nasional, yang besoknya ini akan ada hari libur, tapi harus tetap semangat ya, karena nanti besok kita libur lagi ya. Dan mendengar, nanti pukul 8 pagi nanti kita akan berdialog pagi tentunya di edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, dan tema kali ini adalah bangkitkan partisipasi, kuatkan demokrasi melalui sekolah demokrasi Caruban Nagari, bersama Ibu Esya Kurnia Puspawati SH, Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Lalu ada Bapak Haji Ronianto SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dan juga ada Bapak Haji Slamet SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang akan membahas bangkitkan partisipasi kuat demokrasi melalui sekolah demokrasi Caruban Nagari. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi di dialog pagi, silakan bisa berkirim WhatsApp di 0813-2495-1935, dan juga nanti akan bisa menggunakan line telepon tentunya di 0231-8493-259. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini tentunya di hari Senin yang harus semangat ya. Harus semangat mendengar, dan juga biarpun ini adalah hari kejepit nasional, ya harus tetap semangat tentunya.

Ya, mendengar soalnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saya masih menemani Anda tentunya dalam Cirebon pagi ini di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan juga nanti jangan lupa mendengar pukul 8 akan ada dialog pagi membahas mengenai sekolah Caruban Nagari dan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Kepala Ketua KPU Kabupaten Cirebon, lalu ada Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, dan juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Dan kini kita menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.